0,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki dino Rebo ketemuane mbek aku Cak Bejo lan program Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Monggo dulur gabungan dateng Pasar Kota sareng kula Cak Bejo di dua line telepon 0514-1416-567-6923 utawa njenengan saged gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881.

Nah, musola sih nang dukure papan ono tulisane angka bahasa Indonesia. Motivasi lan semangat gak kenal bulan. Yakino nang nggone ati dalam melangkah, semoga September lebih bahagia. Lewat Aloha pene nang Surakarta jol ali carane bahagia bareng Cak Bencana nang pasar kota pantunan parian Suroboyoan.

Surabaya. Iki ana informasi ya teko Sidoarjo, kurang lebih sekitar 200 lebih santri keracunan MBG. Gelombang kedatangan santri pondok pesantren Mamba Ul Hikam yang mengalami keracunan masih terus mengalir ke sejumlah rumah sakit termasuk rumah sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo yang menangani hingga 64 orang. Meski demikian, sebagian besar dari korban tersebut kini sudah diperbolehkan kembali ke rumah usai kondisi kesehatannya berangsur pulih. Pihak rumah sakit memastikan hanya menyisakan belasan santri yang memerlukan penanganan intensif lebih lanjut di ruang perawatan. Direktur Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo Dr. Iqbal Faizin mengonfirmasi bahwa mayoritas santri yang masuk ke IGD sudah tertangani secara optimal. Ada 19 orang yang rawat inap, lainnya sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah membaik. Pada awalnya terhitung ada 65 santri yang masuk, lalu menjelang tengah malam bertambah 6 orang lagi yang langsung ditangani di IGD Rumah Sakit milik PCNU Sidoarjo. Kabar baik juga datang dari Rumah Sakit Umum Sidoarjo yang sebelumnya menampung lonjakan pasien dalam jumlah besar. Dari sekitar 250 santri yang sempat dirawat di sana, saat ini tersisa 58 orang yang masih harus menjalani rawat inap. Selain di dua fasilitas kesehatan utama, puluhan korban lainnya tersebar di berbagai rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Dan tercatat ada 14 pasien dirawat di Rumah Sakit Delta Surya, 13 Rumah Sakit Pusura, dan 23 pasien di Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah. Sementara itu Rumah Sakit Pusdik Bayangkara merawat 8 pasien dan Rumah Sakit Arifa Anwar Medika menangani 1 pasien.

Dan Sobat Kata FM, 293 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putak, Kecamatan Tanggulangit, Sidoarjo, diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis MBG Selasa sore. Menunya hari ini nasi putih, kemudian telur orak-arik, tumis buncis baby corn, tempe, bumbu Bali, dan buah apel. Demikian disampaikan pendamping SPPG Sidoarjo, Serka Andi, dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo. Usai menyantap deretan menu tersebut, para santri mengeluh mual, pusing hingga kejang dan harus dilarikan ke 6 rumah sakit di Sidoarjo. Dan informasi yang dihimpun, ompreng-ompreng MBG dikirim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sekitar pukul 10 lalu disantap santri pada waktu sore menjelang malam. Dan tadi mengatakan biasanya makanan dikirim pukul 10 dan disantap pukul 12 siang. Jumlah makanan yang dikirim ke Ponpes Manbaul Hikam diperkirakan mencapai sekitar 440 ompreng. Makanan tersebut tidak seluruhnya dikonsumsi secara bersamaan karena sebagian santri masih mengikuti kegiatan pembelajaran. Diperkirakan ada sekitar 440 ya, dan kemudian sekitar pukul 16.00 sejumlah santri mengeluhkan mengalami muntah-muntah. Tidak lama berselang, ambulan mulai berdatangan ke lingkungan Ponpes Manbaul Hikam untuk mengevakuasi santri yang mengalami keluhan kesehatan. Para santri kemudian dibawa ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan pada ratusan santri belum dapat dipastikan. Petugas dari pihak terkait masih melakukan pemeriksaan serta pendataan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Ya, syukur alhamdulillah semuanya sudah ditangani dengan cepat kemarin ya, keluhan dari para santri ketika setelah menyantap menu MBG yang dikirim pukul 10 pagi baru disantap atau dikonsumsi pukul 16.00. Karena sebagian santri masih harus mengikuti proses pembelajaran sehingga mereka baru bisa menyantap makanan dari MBG kurang lebih sekitar pukul 16.00, dan baru setelah itu banyak keluhan santri mengeluh mual, kejang-kejang, dan langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Sidoarjo.

Selamat pagi Cak Kadir Sate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Kadir Sate. Bukit titip salam buat semua fan lawas, fan baru semuanya. Salam seduluran, salam asih. Matur sekelangkong.

Selamat pagi Cak Sutarto, assalamualaikum. Waalaikumsalam Parian Surabaya, rek warga sawu teratap hadir, salam seduluran mawon, terima kasih. Matur nuwun Cak Sutarto. Selamat pagi, assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Rabu sehat. Selamat pagi untuk Mbak Tumium Virgo, warga Mabar, Wonogiri, Medan hadir. Selamat pagi Mas Ocha, Banjarnegara, Jawa Tengah hadir di pasar kota Cak Aji. Kemudian selamat pagi juga untuk Bubu di kawasan Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujo, Sugeng Enjing, Mas Bubu, matur nuwun, salam sehat selalu berserta keluarga ya.

0: 561 14 16 567 6923 monggo dulur gabung sarang kula di program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Sobat Kota FM, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Berita bagus nih Sobat Kota FM, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalah, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai asta cita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk mendapat program BPBL ini. Bukan sekedar meteran listrik saja, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang sobat, daftar aja ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Tidak ada biaya sama sekali. Pendaftaran juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pung-pungan. September esnya apa? Sayang semuanya. Wasik September ceria, ceriaku bahagia Bu Mas Haji. Matur nuwun Pak Tanti, Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Dangdute Surabaya.
0: Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Sutoyo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Iya, ya apa? Wis iki wis umek ta iki.
1: Ya wis. Wis ni potongane gulung-gulung sampe tepung.
0: Iya, kemarin sepuntene pas perjalanan pas Pasuruan.
1: Kabeh aku ngene. Aku jange iki ku. Ya, anu ya kan. Wis menek ae iki. Aku kirapok. Wong jalu jipur kok gak ada sih. Oke, wis ade bro. Mari kono. Kasih ta aku kono.
0: Makan aku ngene lho, pas anu kok apa? Telepon waduh pas acara pe dimulai.
1: Aku wis metu-metu ya, ngono kan aku.
0: Oke. Itu untuk salam tokoh. Salam toko Mbak Santi. Mbak Santi ngesong. Salam damel Bapak Kulo. Salam sehat.
1: Alhamdulillah amin.

0: teko Mbak Diandra TV.
1: Wah iya, wiki ngekek dengan dendang itu.
0: Iya, guyu aja. Bahagia
1: Ya,
0: soalnya.
1: iya. Iya. Saya ada gak tahu ini ya. Gak
0: Oh, ngono ya.
1: tahu nanti ini. Wis, wis ada yang kibak, San.
0: Oke.
1: Layak aku udah gak tahu. Berkumpul aku udah biasa. Berang bulan dulu.
0: Mentunggul.
1: Tak tersibuk. Dengan ayah ya, pas bayar itu guru tinggal nang masjid.
0: Iki acara dari Pak Kosim nang Surabaya numpak taksi Bapak Sutoyo, selamat pagi
1: Apa itu?
0: Pak
1: Oh,
0: Abah Kosim. Saiki dari Tonggoan ambek Mbak
1: oh
0: Diandra nang
1: iya.
0: nggone Bangil nang Rembang.
1: Iya. Wingiku ngono wae iki lak dere apa kosim iki. Bagus. Ya diantar bareng ya kene iki ya.
0: Iya, dadi tonggo
1: Mbak ya
0: saiki.
1: jadi tonggo.
0: Oke, tar.
1: Ya.
0: Monggo
1: Ya.
0: tarik pantunan pari ani.
1: Ana wite sukun. Eh kita
0: Heeh.
1: kayak bari ana pang
0: Wih.
1: tak mau jangan kita kayak bari.
0: Heeh.
1: Kok ada kok wite miring. Ngombe kopi nang jam melekat. Eh
0: Heeh.
1: wingi kabeh-kabeh. Di telepon kok kan senyangkan. Akhir ya tak hari ada aku kan tak melebu aku.
0: Nang Jabal ape
1: Tapi
0: budal
1: itu
0: lah.
1: ya. Eh terus.
0: Ape budal lah ngene Jabal kat lah kok wetenge senep. Kabeh wingi telepone gak diangkat soalnya HP ini rasane antep.
1: Aku ini meeting apa ikan masa meeting ada ngono lah no acara apa
0: Jari
1: ikan
0: ini bojoe Mbak Diandra TV mancengi bengi jadi mulai pengen durung buka.
1: oh
0: Iya,
1: iya
0: mulai ini isu.
1: biasa itu awan terus cak trisiku
0: Saiki anu awan
1: banjir.
0: awan anu wiwake turu jadi diwalik saiki bengi wiwake
1: Ini
0: melek
1: mari saja.
0: kabeh. Iya.
1: Mari ya. Kita ayo bodoh demo wingi nang. Kadane tak turun praise wae bodoh demo.
0: Iya. Mendung nang ngene kono Pak Toyo.
1: Karena sih cerai.
0: Cerah ya, alhamdulillah.
1: Iya kayak ya alhamdulillah. Kayak
0: Iki.
1: tapi aku kene iya panas ya.
0: Nggih, wonten wali.
1: Ya wis iku ae ge syarat tok ngene-ngene iki.
0: Iya, ngono rek seneng ngene iki, bahagia aku disambang ini.
1: Ya iya rek,
0: Untuk
1: ya
0: gantian
1: tujuan wingi.
0: iya. Kok gantian tak
1: Kudu mlebu.
0: sambangi, gantian tak sambangi kok. Sampean kudu
1: Ya
0: ono.
1: ya iya rek. Ya. Zaman kak zaman ini beri ini kak wopo. Kapan nih omnya tak dulan dono.
0: Oke, siap.
1: Ya iya. Bareng apa? Ya ini bareng gak bisa sih aku. Sampai ada bisu.
0: Ya, itu aku.
1: Lah
0: Lag,
1: iya.
0: lain.
1: Ini tuh. Tak mal ini. Tak perkira no dewe gitu. Peramal aku. Ya, saya kena aja ke bu. Berangkat lagi. Jamin yang. Tak tipu nih. Saya ngampir. Ternyata no. Kan ini jangan. Oh alah. Saya cinta. Saya cinta. Ini. Oh no acara apa ini. Duh. Tuh nih ganggu non, kami tengah apa ya apa langsung kok ganggu ini kepulihan aku ngono.
0: Boten kula pas
1: Wes.
0: perjalanan wanu rek
1: Ana
0: waduh
1: acara apa ya?
0: anu pembukaan Bupati Kapasuruan bal-balan
1: Oh.
0: ambek JTV.
1: Ayo. Oh. Tak pikir do kita duwe ya no acara apa iki yang ngono.
0: Enggak masa
1: Cita-cita. Enggak
0: lagi
1: harus biasa sih.
0: lagu ini apa Pak Toyo?
1: Wah, itu aja. Kembang rawi aja.
0: Kembang
1: Kalau kembang
0: rawi.
1: rawi.
0: Oke, iki kayaknya.
1: Tapi gak tahu. Gak tahu muncul dah Pak Agus sih.
0: Pak Agus, anu lagi
1: Oke.
0: repot ngontrol no nyonya. Tapi doping
1: Ya, supaya
0: terus.
1: gak itu.
0: Bodo kuping terus hari ini.
1: Doping. Ya, Gak apa-apa ya. Gak berkata-kata gue kalau kesibukan, gak
0: Nah,
1: sempat. Ya.
0: ya itu.
1: Biasanya aku biar aku melebu, saya nututi tau, dari melebu aku nututi ngono.
0: Gantian gitu ya. Oke, salami
1: Ya,
0: monggo.
1: salami, iki aku disalami wong gue gak tak balas mampun iku, salami di antara TV. Terus, imang ngesong iku melebu, kak. Gak nyenggol ya, no. Ibu Mbak Santi, Jandra Tiwi, Cak Tris, Pak Sugeng. Arjun, Arjun nggak tahu melebu dah Arjun.
0: Beli Arjun itu doping.
1: Oh iya,
0: Kadang melbu
1: terus
0: ya.
1: kepala ini tarakane. Bongka, bongka berlian Bali kalau boleh. Pak Yanto, Jandra Tiwi, oh Jandra Tiwi, mari bundain. Bunda Ani, Mama Gemes, Cak Supriyati. Terus, siapa Gresik itu lalu.
0: Cak Gima
1: Pak
0: pentol.
1: Agus. Ya, Cak Gima itu orang mana. Sing biasanya anu itu lawan. Ya. Terus, Aim, Aim. Kang Aim, siapa?
0: Ya,
1: Panjunan itu.
0: koko Aim.
1: Itu si Aim Panjunangan ya. Terus apa Kosim?
0: Ya, oke. Okay.
1: Pak Pugang. Terus sopo yo kok lali kabeh. Wis menit dilanjut mana nih ana waktu.
0: Nggih.
1: Tak sewe gole mana.
0: Siap.
1: Kangge tak pecel. Semoga selalu sehat panjang umur
0: Amin ya
1: lancar.
0: Rabbal Alamin. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutoyo yang ada di kawasan Bendawa sehat selalu, lancar rezeki, dagangannya laris manis. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Parian Pantunan Suroboyoan, Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah. Cak Adam.
2: Nggih, leres, kados pundi kabar e, Cak Pejo?
0: Pangestunipun sehat.
2: Sampun sarapan ta niki, Pak?
0: Dereng ping pindho.
2: Kok mulai kok ini semua anget pol ngono sarapan e we ping pindho.
0: Ini ki sarapan kroto wae. Wow.
2: Pak Mulo kok kecepet ya. Alhamdulillah wis ngoten niku. Kudu sarapan dhisik Cak Pejo dene karo ngopi-ngopi.
0: Nggih, monggo tarik.
2: Tuku sego dibungkus kertas. Sego pecel age sambele. Dirasani tonggo ra usah digagas.
0: Nah.
2: Yen wis kesel lak leren dhewe.
0: Lah leres.
2: Nggih.
0: Gawa ondo jumlahe 5 wis gak usah ngreken omongane tonggo. Wong mangan apa jare awak dhewe gak melok tonggo.
2: Nggih alhamdulillah ngene iki anjene mamulo ono gurune ku malene pengen parian kapan aja yo niru gurune iki angel. Alhamdulillah saiki ya wis sampe iso titik masih bisa pindho. Alhamdulillah ya rabbil alamin.
0: Jare wong kan kudu dicecil dhisik Cak Adam.
2: Ah bener anjene Cak Bejo anjene ya nopo enten gurune kudu ya.
0: Asal salam saking Mbak Ika Gersian.
2: Alhamdulillah Mbak Ika, selamat pagi.
0: Terus asal salam juga saking Mbak Santi Salala.
2: Alhamdulillah Mbak Santi Salala, selamat pagi juga.
0: Salam juga dari Mbak Ima.
2: Pak Ima, alhamdulillah Pak Ima ibu pantau terus ini kakek leren.
0: Nah, untuk salam toko Abah Kosim Rembang, kakek Budo, adus kumkum, Mas Adam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas, alhamdulillah. Niki lau sing mudra Pak Sutoyo nggih.
0: Juragan.
2: Oh, nggih.
0: Juragan Pak, niku sing duwe pangsit Cak Benowo niku.
2: Nggih, alhamdulillah. Apa kuat ya pecah merono kapene ngicipi ya
0: katuan itu enggak lek rono kabar-kabari tak susul
2: waduh alhamdulillah yang tadi kira cak pecah wis salami nih gua wanten
0: lagu nih apa cak Adam
2: ada lagu nih
0: gue dong gue mungkin gua lagi
2: oh gue di gue Bahasa kembali.
0: Bahasa kembali, keluncum.
2: Nggih, keluncum. Polayane. Polayane iki pun panas pisan kathah. Tiang-tiang kerja niku adine nggih pun keringeten. Nah. Alhamdulillah pokoknya keringeten di titik mboten keluncum blas mboten mboten.
0: Mboten. Pokoke keringeten.
2: Nggih, alhamdulillah. Enten ya Bojo.
0: Wonten siap.
2: Alhamdulillah nggih, niki salame enten Mbak Ima, wonten Mbak Ika, kali Mbak Ela. Terus wonten Mang Ujang, ada Bu Mimi, Bu Sutira, Pak Rusdi, selamat pagi. Terus ada Pak Toto, Mas Ali. Ayo Mas Ali, sampeyan gak mlebu ta iki lho. Ono Pak Guru Parian ngene iki aku seneng. Terus ada Mbak Diantara TV, ada Pak Dianto, terus ada Cak Solikin. Pun salamnya sedulur sama wadah pecah. Nggih, boleh nggih, boleh Pak sakniki nggih waktune kerja niki.
0: Nah, semangat Cak Adam.
2: Semangat.
0: Nggih, mugi-mugi lancar.
2: Amin. Wis ngoten mawon. Umur kapan-kapan kepingin keturutan rek gak keturutan blas ngene
0: kepedhot. Siap.
2: Nggih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Adam nggih, ngaswaru semangat untuk aktivitas dinten iki.
3: Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash Benis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan

0: di negara kita ini?
1: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul
2: Kalau katanya?
1: Aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
3: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
3: Sama-sama.
4: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi, Mbak Atun. Assalamualaikum, Cak Bejo. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum, nang Jember lewat kota. Kota ini dipenuhi bunga-bunga. Orang cuma bulan September sing kita sambung bahagia. Tapi sehat semangat bagi selamanya. Salam sehat semua, Cak Bejo. Matur nuwun, Mbak Atun ya, semangat pagi.

0: FM dangdutnya Surabaya.
1: Nggih.
0: Kembang kem tak ada cek mejo. Assalamualaikum Cak Bejo.
1: Kodong salam dicancang dadi papat. Waalaikumsalam Mbak Yati, semoga sehat walafiat.
0: Kodong apuka campur sirsat Mas Bejo. Apa Cak Bejo sehat?
1: Alhamdulillah. Sehat. Mbak Yati ana apa sehat?
0: Mari sarapan Cak Bejo. Mari sarapan oleh MBG Cak Bejo. Sambal goreng manis, ambil iwak tahu. Iya. Kulo benjer Cak Bejo, tuku ning Keputran. Jar ning lencer Cak Bejo, lah kok wis siaran.
1: Nah, ya apa? Kulub genjer jumlah islami kulub ingin ngelencer saiki wis mule
0: ayam digawe kare Cak Bejo saiki apa kabare?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Lemah ireng lemah putih aku seneng Cak Bejo wis mule.
1: Alhamdulillah gowo areng nang ngone Pulau Wonokromo. Aku seneng saiki Mbak Yati wis gak galo.
0: Alhamdulillah. Tuku manggis nang Sido Topo Cak Bejo.
1: Nggih.
0: Manggis iku rasane legi. Ireng manis sing duwe sapa Cak Bejo? Nek ana rezeki ana sing duweni.
1: Alhamdulillah. Ireng mang ireng-ireng kaya manggis wong ireng akeh sing ngenteni soalnya manis.
0: Buah rambutan buah duku Cak Bejo. Buah duku disikar dadi telu. Aku seneng Cak Bejo saiki ana sing ngisi uripku. Wis gak galau saiki aku wis ayem alhamdulillah atiku wis seneng.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi.
0: Tuku kopi Cak Bejo. Diombe enak rasane. Lek dicampur teh ya gak enak. Atiku seneng Cak Bejo, saiki gak galau. Aku ana wong sing seneng sehidup semati tanpa alasan.
1: Benar. Pokoke kudu bahagia.
0: Iya Cak Bejo. Tuku bubur Cak Bejo ning kota. Aku seneng ayem makmur Cak Bejo, aku on air nang siaran kota.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Pokoke ati sumpek, sedih gak usah bingung, langsung ae nang ngene pasar kota.
0: Iya Cak Bejo. Nang kenggeran tuku lontong kupang Cak Bejo. Lontong kupang ambek isane petis Sidoarjo. Aku seneng saiki akeh wong sing sayang Cak Bejo. Aku wis gak susah lan gak galo.
1: Alhamdulillah.
0: Iya Cak Bejo.
1: Guys, gak usah galo-galo, gak usah bingung, langsung ae pelok parikan pantunan Surabaya.
0: Nah, iya. Iki Cak Bejo tuku tuku iki klopo nang Belawuran Cak Bejo. Tuku klopo nang Belawuran di Jaisangan. Seneng atiku Cak Bejo gak galo. Saiki akeh sing nyopo nang pasar kota nek on eran.
1: Alhamdulillah.
0: Iya Cak Bejo. Ya aku kok lagu ini gagal merangkai hati Cak Bejo.
1: Apa?
0: Gagal merangkai hati.
1: Gagal merangkai hati. Wah. Oke, siap.
0: Oh, salami gawe ning Ela wingi mlebu yo. Mas Edo ning Ela. Terus iki kasihan Mas Satrio Basuki. Apa Kocing Pak Dianto, Pak Dianto Rimbu. Bang Kobar, Bunda Kalista. Mbak Ika Gersian, gimana punya kabar? Bunda Dian Pratiwi, sehat Bunda Dian Pratiwi.
1: Amin.
0: Nah, terus iki sapa Bunda Sukira juga. Terus iki sapa? Senangannya Cak Bejo.
1: Sinten?
0: Bu, Mbak Ika lo. Sapa sih ya wo? Mbak Ika Gersian karo iki sisi tak sapa sih Cak Bejo nang ngene krian iki lo.
1: Krian, waduh mboten apal kok krian.
0: Wah, so apa sih? Iki lho cak bejo Bunda Ima.
1: Oh, Bunda Ima ngesong.
0: Iya, Bunda Ima. Oh iya ning ngesong ya. Iya. Terus wis kangge Mas Aditya Basu, Mas Aditya. Kedamaian sehat selalu. Wis cak bejo, gawe cak bejo sehat-sehat selalu ya. Muga-muga akhir sini jadi akhir sini karo kau semua wa ta'ala. Cak, kita nyilas gini ya cak bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enji. Matur selamat pagi damel Mbak Yati Randu Tejo sudah gabung di pasar kota. Assalamualaikum Cak Bejo pariane tuku boneka nang kali anak tuku bubur nang semolo. Aku karo Mbak Ika dolenang Mbak Ima karo Mbak Santi di Sugi mangan enak. Dadakno Cak Sur lah kok ngintip teko bolongane cendelo. Nang Sidoarjo tuku peniti, nang pasar turi tuku sarung. Aku cak bejo saiki gak wani nang omahe Mbak Ima karo Mbak Santi. Bergani aku mesti dikongkon nglunasi bon-bonane nang warung. Salamnya semuanya saja sedulur sak lawase cak bejo. Matur nuwun cak Gianto Rembo pasar kota pantunan parian Surabayaan.
2: Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ucok. Selamat pagi.
2: Sehat ya,
1: Bang. Oke, tarik Bang Uco.
2: Rodaku gembos. Kenapa aku? Aku nyaku jabut. Kulihat aku itu lemu. Tiga kali kalian menyakitiku. Dan tiga kali balan aku cinta padamu.
1: Waduh, putus apa anu Pak? Tah hati kayak cak kayak Mbak Yati ini ya.
2: Banyak banget Bang.
1: Oke, tenang.
2: Jalan-jalan ke pasar. Kriya. Beli jamu ke pasar Melauran. Grup baja ikut parian. Grup baja cuma mencari hiburan.
1: Mantap pokoknya. Ada lagi Bang Ucok.
2: Tega kali kau menyakiti diriku, tega kali kau mendustai hatiku. Tembang Tresno Bang.
1: Tembang Tresno.
2: Ya, okay. Dari Arya Sagita.
1: Siap.
2: Ya salamnya 1, 2, 3 aku kemas semuanya. Salam satunya Liwani untuk Bang Ucok. Terima kasih.
1: Matur nuwun, selamat pagi untuk Bang Ucok di kawasan Mojokerto sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabayaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya. Atau bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

8.1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Adus Kumkum Nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo, Mbak Ima kali Cak Gianto nang pasar atum tuku kemiti karo tuku kasur. Cari deh Cak Gianto Mbak Ima, aku tetep Cak Sur ojo dijiwiti, salam hidamel semua kemawon. Gila penjiwiti Cak Sur ya. Matur nuwun, selamat pagi Mbak Santi Salalang Song. Terima kasih sudah gabung di pasar kota Pancuran Parian Surabaya. Pak Jono Tamrin, selamat pagi. Beli jambu ke pasar Minggu, pulang dari pasar kita malu, diam-diam kamu selingkuh, udah enggak jadi ke penghulu. Salamnya buat Lili Ferliando, Margo Mulyo, Mimi Bowo Jakarta, Putri Widayanti Teretes, Rinis Tawati Bandung, Mi Absari Bandung, Tanti Pembungan. Matur nuwun Pak Jono Tamrin.

0: Selamat pagi Mbak Safitri. Safitri, assalamualaikum. Cak Bejo hadir. Saya selalu matur nuwun. Ji, sami-sami Mbak Safitri tuku soto tekan pasar Belauran. Madak pom bensin kak sengaja di sapa kanca lawas. Awak kesel supaya bergas tak stel banter semangat semangat makaryo ben gak kalah karo gengsine wong saiki. Mbak Lisa Ambiar matur nuwun ya, selamat pagi. Mbak Vera Kumala Gistru, good pagi poro kadang pecinta beli Aji Bejo yang ceria di bulan yang cerah. Tumbas rengginang lonjuk rasa coklat ora perlu disambati semua problem dilakoni wae ben semangat. Akhirnya gue bisa loh kosakata Jawa loh. Matur nuwun. Selamat pagi Vera Kumala Gistru. Semangat semangat semangat semangat. Mbak Sartono, assalamualaikum di Pademangan Jakarta Utara. Hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Matur nuwun. Ada Bli Coming Suwerti si Bangka Jabali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir isi absensi kembali dan sekali menyapa fans pasar kota Dangdut Surabaya. Asik lho rek. Cak Bejo, terima kasih dan selamat bertugas hingga clear waktunya. Lapor cuaca saat ini di Pancing City Medan cerah, lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cak Bejo, kerja bagus dari Mama Kori Medan Sumatera Utara. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayawan.
1: Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Wah, iki Pak Rusti, luruskan gye. Lurus.
1: Nggih Cak Bejo. Mangan bubur sumsum lawu mkari. Assalamualaikum Cak Bejo, yo napa kabare?
0: Alhamdulillah nangone aloha mangan sego babat. Alhamdulillah kabar kula sehat wal afiat.
1: Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik. Cilik.

0: 어, 보지 말라랴. 어, 만석 라모에 이와다후 잡초 어버젤라모
1: Loh ya Allah, apa ngombe jamu warnane kuning kula sakniki mboten lemu, kula sakniki pun langsing.
0: Oke. Oke, ya cok.
1: Ini pun gedange pun dimakem lah.
0: Iki gedang kepok ya, Bro.
1: Loh,
0: Gedang
1: enak
0: kepok
1: niki.
0: mati godhok kang tangan cap kita kan dhuwur
1: Iya.
0: nganu ya. Ki
1: Mantap niki.
0: antisipasi Pak Joyo,
1: Nggih,
0: cap
1: nggih,
0: Joyo.
1: nggih, nggih, nggih.
0: Antisipasi spomen ke buah sayur ki ge ngan cap Joyo. Ah, nak tak rungu-rungu radio iku ge apa bahan-bahan ki masuk ke tubuh kan ada enggak ro cap Joyo. Iku ge
1: Nggih.
0: antisipasi yo.
1: Nggih,
0: Ki
1: nggih.
0: pengikat penghancur ki macam
1: Ah.
0: neutralisir gitu.
1: Leres
0: Wah,
1: niki.
0: akeh
1: Akeh anu
0: fan-fan
1: nih.
0: Iya, fak-fak masanya agak cap cap masanya agak.
1: Nggih, damel anu jantung juga.
0: Nah, jantung. Apa
1: Enjing.
0: nih? Apa berdebar? Apa jantung berdebar? Jauh-jauh.
1: Kula lek isuk
0: Berdebar
1: niku.
0: hati
1: Nggih,
0: berdebar.
1: kula lek isuk niku kadang anu napa gredeg gemeter ternyata luwe.
0: Oh, ngedrop berarti ngedrop jauh-jauh.
1: Heeh.
0: Kan kudu mangan, ya, kudu mangan aja harus. Harus komen pisang itu juga bagus apa jauh semua ke bunuhan pisang itu
1: Siap, monggo ditarik.
0: ya wis ada apa jauh hari itu apa jauh itu salam aku jalan itu apa jauh apa birnya cinta apa jauh ya itu aja
1: Birnya
0: apa jauh
1: cinta. Oke, siap.
0: ya ya salamnya untuk semuanya lagi mantau
1: Heeh.
0: utama semoga semuanya terhibur ya itu capek jauh keluarga sehat selalu capek jauh
1: Amin,
0: ya.
1: amin.
0: Eh siapa dulu minta nomor saya Cak Jipi Cak Bejo ya?
1: Nggih, iki lho Pak
0: Iya Cak Jipi.
1: Bendi nggawa pedang Pak Rusdi napa sampean pun sarapan gedang.
0: Nah, siapa siapa siapa siapa
1: Cak
0: siapa Cak
1: Gianto nih, Cak
0: Oh,
1: Gianto
0: lagi atau
1: rungu.
0: ya Cak? Pinter Cak Bejo, ini varian Cak Bejo ya.
1: Nggih.
0: Mau jadi ketemuan Cak Bejo, Cak ketemu Cak Jam Pak Gianto ya apa sih?
1: Lah,
0: Oh, biasa
1: nggih.
0: apa sih? Sing penasaran bagus, sama mak masih aku Cak Bejo ya.
1: Nggih.
0: Pertemuan aku
1: Ya.
0: nih radio kutam biar aku penasaran sama. Oh, iki ta harus sing ngono tolak to. Lho pasti iki ta, lho iki de, dhewe ndelok aku lho.
1: Nggih.
0: Ya pasti iki wong ya ngono ya.
1: Nggih.
0: Ya wis to. Ayo, iki sing tak dipi barang barang njaluk nomor
1: Perak.
0: telepon njaluk to.
1: Nggih,
0: Nah, iso
1: nggih.
0: ya apa cak bicarane cak apa aku kirim nang dhek apa ya apa
1: Kirim,
0: iya.
1: kirim tengene Cak JP.
0: Ayo tapi aku gak iso ngirim cak bejo carane
1: Nggih.
0: apa dikirim nang iki nomor pasti. Kak apa tak
1: Nggih,
0: izin cak
1: nggih
0: bejo izin.
1: tengene WA mawon nomere pinten.
0: Ya nih. Ya ini 081-7500 7500 5705 081-7500 5881 jauh saya.
1: Nggih, leres. Oke.
0: Cek telepon-telepon aja jauh
1: Nggih,
0: jauh. Kasih
1: nggih,
0: uang sih,
1: nggih.
0: uang sih ngono wae. Eh, satu gula gunya ada pecah ya. Terima
1: Oke,
0: kasih.
1: nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Rusdi. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Bejo, Cermi Gersi hadir. Salam buat Mas Bejo, semoga sehat selalu, rezekinya lancar. Matur nuwun Cak Kasun. Selamat pagi. Salam-salam sehat nggih. Kemudian ada Mas Ferry Sutarjo. Melaku tekan pasar keputaran mung tumbas sapu pelmisi warna biru. Dongker awakku terhibur stres pun jadi ilang amargi sering muter gelombang kota. Di sini parian bisa pikiran angker. Oke, matur nuwun untuk Mas Ferry Sutarjo. John C. Melis, matur nuwun. Mbak Tumiar Indewati, selamat pagi sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabayaan. Selamat pagi Maman buat dulur-dulur yang masih terus gabungkan di pasar kota nggih. Dan juga saya masih menunggu di 561-1416-567-6923. Monggo gabungan di pasar kota Pantunan Parian Su.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya, Sobat Kota, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Ini ada berita bagus Sobat, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai asta cita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL ini. Bukan sekedar meteran listrik saja, BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak plus token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang, daftar saja ke kepala desa, kelurahan, kecamatan, dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Dan sebagai Kota FM, program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Tidak ada biaya sama sekali. Pendaftaran juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136.

Halo, 8,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur Sobat Kota FM. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota FM yang masih terus gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo 561-1416-567-6923. Selamat pagi. Nang Pasar Atom tuku iwak bandeng, bandeng didekek dukur mejo. Assalamualaikum Cak Bejo, de sing gandeng dhewe. Oke, Cak Gianto pergi nang ladang menanam kacang, pulangnya mampir membeli ikan. Cak Gianto kalau ngomong itu gampang, yang susah itu menjalankan. Selamat pagi, matur nuwun Mbak Ima Ngesong. Sehat-sehat selalu nggih semuanya yang ada di kawasan Ngesong. Mbak Santi juga salami damel semua beres tanpa terkecuali. Lagu dipun secangkir kopi buat Cak Bejo kalau pulang nanti. Matur nuwun, selamat pagi untuk Mbak Ima.

Dan sebagai kita pun mungkin sampean yang biasa melewati di tengah kota ya, tepatnya di Jalan Embong Sawu dan juga Embong Gayam, ada perubahan lalu lintas ya. Lalu lintas di kawasan Jalan Panglima Sudirman dan Basuki Rahmat Surabaya terdapat perubahan, tepatnya rekayasa arus lalu di Jalan Embong Sawu dan Embong Gayam. Dan sebelumnya jika hendak ke Jalan Basrah dari arah Jalan Pangsut, pengendara dapat lewat Jalan Embong Sawu. Kemudian bila akan ke Jalan Pangsut dari Jalan Basrah, pengendara dapat lewat Jalan Embong Gayam. Namun mulai kemarin Selasa 1 September dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas, pengendara dari Pangsut dapat lewat Jalan Embong Sawu. Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Surabaya Beta Ramadhani mengatakan uji coba rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kecelakaan di kawasan Jalan Basrah. Sebab dari Jalan Kombes Polisi Muhammad Duriat menuju Jalan Basrah, banyak pengendara langsung belok ke kanan masuk Jalan Embong Gayam. Dan kini pengendara dari Jalan Kombes Polisi Duriat yang hendak ke Jalan Pangsut memiliki jalan lebih jauh di Jalan Basrah untuk lewat ke Jalan Embong Sawu.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau hal

Walu-walu Radio Kota FM. Selamat pagi Cak Suharsono, Kota FM Dangdut Surabaya dari kawasan Bobo hadir. Salamnya buat kru Mata Pancing Bobo Mata Aktivitas Matur Nuwun Cak Bejo dari Cak Suharsono. Matur Nuwun nggih Cak Suharsono nggih.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Cuaca di kawasan Citandu sekarang lagi panas ya. Untuk Sobat Kota FM sekarang lagi aktivitas, tetap semangat bersama Radio Kota FM. Dan untuk sampai dan sekarang lagi tugas luar kota, semoga perjalanan lancar dan aman. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo. Pasar Kota, halo.
1: Pasar Kota Pantunan Suroboyoan.
0: Oke, Mbak Jainal Bangkalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Jainal?
1: Alhamdulillah, harapan dari Mbak Jainal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Lebih-lebih Cak Bejo, Cak keluarga.
0: Amin.
1: Semua kru di Kota SM. Untuk Cak Bejo mudah-mudahan sama dengan namanya Bejo. Jadi gak ribet kalau duit belonjo.
0: Nah, untung sepokoknya ada duit belonjo. Kalau ada duit ya harus menang aja.
1: Cak Bejo. Nek mimisan cepet ngoco. Jangan loce dikai semur. Ojo sepisan nek golek konco. Cek ne aki sing dadi dulur.
0: Nah, ana kanca jumlahe siji, lek jarene wong akeh kanca niku akeh rejeki.
1: Betul.
0: Nah, katen ye.
1: Akeh kanca mudah jaluk rokok. Nah, rokok sing gak ngerokok ya wis tak popo.
0: Kula niki mboten anu ngerokok, kepingin ngurangi kula.
1: Biasanya kalau orang ngerokok dikurangi itu umum. Jadi tuku sabungkus dikurangi sitok-sitok suwi-suwi
0: entek. Maksudnya kula nganu ngurangi koncoke rokoke kanca maksudnya.
1: Ya wis capek.
0: Agene napa Mbak Jainal?
1: Aku nek mawar merah wakeh. Tapi saya aku pingin mawar putih.
0: Mawar putih.
1: Teko inur saya.
0: Yeah.
1: Ya wis, salamnya untuk yang di Bangkalan semuanya. Salam sehat. Juga untuk yang di Surabaya dan sekitarnya. Dan salam sekitar sehat, ya. Salam sak duluran.
0: Oke.
1: Cak Bejo.
0: Yeah, Mbak Jainal.
1: Tuku beras kae ngliwet. Ojo tumpak deket nang pancine. Tak dongak no waras selang-selang.
0: Amin.
1: Muka-muka kacah rejeki. Kagem sedoyo ni. Tanpa mengurangi rasa hormat, Mbak Jainal mau pamit turun. Salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali. Khususnya kalau ada Bang Kobar ya, selamat pagi, monggo masuk sekalian ngumpul-ngumpul.
0: Oke.
1: Matur nuwun, Cak Bejo. Aku langsung pamit mudun, alon-alon, net losor mesti ke Bapak Ibu. Pamit turun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jainal yang ada di kawasan Bangkalan, matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya, Kota FM. Tuku parfum nang Grand City. Ojo lali, mulai ini mampir WTC tuku handphone.
0: Terus.
2: Assalamualaikum Mas Haji. Pripun kabare?
0: Alhamdulillah nang aloha. Gowo pitik jumlah papat. Alhamdulillah cali kabar kula sehat wal afiat.
2: Alhamdulillah.
0: Cali sehat.
2: Nang musola jerali sholat wiritan. Alhamdulillah Mas Haji pinarengan sehat wal afiat. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun kagem. Cali benowo pun ngopi taniki.
2: Terus
0: sambutnya gelas ini. Aduh, sentek cak gelas. Re. Gigi. Warga wonten Mali Cali.
2: Melaku-melaku nang pembungan kita Mbak Tanti. Mbak Tanti tunggu sego pecel liwak Bali Banten. Mabu parian kita Mbak Saji. Mas Saji itu wong sing ganteng lur.
0: Lanang soalnya. Niki lho angsal salam saking Mbak Santi.
2: Mbak Santi selamat pagi. Heeh.
0: Pun sarapan ta?
2: Sarapan campur wae
0: besok. Alhamdulillah.
2: Oke, selanjutnya buat apa sih Zainal tadi ya? Mas Solikin, Mbak Priya, Mama Iin, punya Mujiati, Mbak Santi, Mbak Jender TV, Pak Rusti, Mbak Kasian, Mang Ujian, Kak Satrio. Apa itu?
0: Kenapa?
2: Lali maksudnya. Gue parha dan semuanya lah.
0: Oke.
2: Mas Aji.
0: Lagunya nopo?
2: Oh iya iya lali ya Allah. Angin, angin simpati.
0: Niki yang salam-salam saking Cak Ma'ruf wa Rafi Rahmat Wonorejo.
2: Oh dulur dulur dulur diwi dulur.
0: Oke. Oke.
2: Mas Ma'ruf ayo. Ayo Mas Adam ya Allah.
0: Mas Adam. Niki lho terus Pak Toyo. Cali mampir Cali.
2: Iyo pengin pasti Pak Toyo gore. Mulih asik masih Pak Toyo tahun ini Mas Ma'ruf
0: gitu. Lagi.
2: Oke, sekarang buat semuanya aja Mas Aji. Buat Mas Aji. Mugi-mugi sehat walafiat.
0: Amin.
2: Barokah melimpah.
0: Amin.
2: Ke Mekah Madinah. Amin.
0: Amin.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun gagem Cak Ali Benawa sampun gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.
3: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Pasar Kota, Parian Suroboyoan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Wis isu premium. Iki season premium. Lah, gak mood. Apa sih? Isu-isu rame ae. Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Ba iyo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh. Iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 10,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Cak Sur. Iya lali ki mau gurung tak wajah Cak Sur. Tapi gak apa-apa Cak Sur ya, semangat pagi buat Cak Sur. Sehat selalu, semangat untuk hari ini. Semoga diberikan keberkahan, kelancaran dan kemudahan. Matur sangat sobat Kota FM ji. Untuk yang sudah gabungan di dua line telepon, kulo Cak Bejo badi pamit saking pasar kota. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas, tetap semangat dalam menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

hadir bagai dalam mimpi. Dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali, rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi bajuman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate ketuh.
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Wis isu, rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ae.
6: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
6: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
6: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on-air lho.
6: Wah, iya, suun, Mbak.
7: Radio

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: kembang pula.
1: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
0: Kembang Bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Semakin lama makin saling meluka.
1: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: APT dari Rose dan Bruno Mars, tapi versi koplo ya. Sudah menjadi penghibur kita di pembuka opening di Godet edisi tanggal 2 September 2026. Hari Rabu, Rani inginkan bersama dirimu, ngono ya. Singkatannya ngono kira-kira. Ah, Neng Naya soalnya tuker ya besok jadwalnya. Jadi Neng Naya besok Rani hadir di hari Rabu. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk, yang belum WhatsApp Rani tunggu di 0817-505-8881. Karena wayai digoda, digoyang dangdut dengan memutarkan lagu-lagu dangdut koplo viral atau etnik ambiar sing anyar-anyar ya. Tenang, program favorit Sobat Kota kembali mengudara. Yuk request dari jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Jadi nomornya WhatsApp-nya monggo ya, WhatsApp di 0817-505-8881. Ada juga Ami Wibowo dari Jakarta yang sudah hadir request lagunya Setangkai Bunga Padi. Emang ada yang versi koplo? Ada dong. Setangkai Bunga Padi, itu lagu dari Santa Hoki yang memang viral di tahun 90-an. Ini luar biasa Sobat Kota lagunya. Mumpung di request, nah kita siap no, kita searching no, ada yang versi koplo bersama suara emas Bu Haja Anisa Rahmah, sahabat Rani. Terus juga ada Ami Wibowo ini kirim salamnya buat Umi Tretes, Rini Setiawati di Bandung, Pak Jono Gresik, Mama Eli, Sidoarjo, Mbah Toyibi, Yani Ine, dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat malam sampean. Selamat siang di Goda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Rani?
0: Alhamdulillah Mbak cantik, sehat walafiat aku.
1: Sampun makam siang.
0: Alhamdulillah sampun. Niki mang aku makam gado-gado.
1: Mantap niku Mbak Rani.
0: Lah yo, dak gado-gado sawah gerake sayure tapi ono sambel irisan. Ayo, Mbak Santi menunya apa ini makan siang hari ini nih?
1: Niki wau sayur bening sami kali jagung, tahu tempe pentol dikecapi kali sambel.
0: Berkat doanya trio ngesong iki lho.
1: Doanya. Kula nyuwun lagu niku Mbak Lani.
0: Lagu apa? Napa
1: puterin lagu napa niku meleleh bahagia.
0: Tak siapin apa ono sing koplo, tak cek dulu. Sing koplo durung wonten.
1: Oh, durung wonten.
0: Iya, belum ada yang versi koplo ini.
1: Oh, pasti koplo durung wonten. Lagunya apa itu, Mbak? Lagunya apa itu?
0: Apa sing sing lagi viral iki ono mutiara ada.
1: Yes, betul apa nih kemawan? Mutiara Mawan.
0: Siap. Salamnya buat siapa ini Mbak Santi?
1: Salamnya sama Cak Sur, Cak Gianto, Cak Nestar, Cak Samsuri. Bapak kula Bapak Sutoyo. Bapak Sutoyo terus Mbak Ima. Mbak Ika, Mbak Ella, Cece. Koko Heri, Cici Aini Koko Heri, terus sinten niku Mas Heru ya Mbak ya?
0: Iya Mas Heru sampai kerep. Anu Mas Heru nggih, terus kedamaian.
1: Oh nggih, nggih. Mas Aditya sing ganteng. Mas Rizal terus Mbak Ima. Terus Mbak Ima ngeten, Mas Rizal pun maem ta ngoten
0: terus. Iya iku soalnya ngongkoni maem terus iku.
1: Nggih. Mumpung damai sedaya gimana Mbak Rani kalau pulang hati-hati jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Miss Santi yang sudah juga absen gabungan di siang hari ini. Wes

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Ayo rek, wes ya bergoyang gak sih ngancani istirahat siang di hari ini, hari Rabu. Monggo gabungan yang mau absen, yang kemarin siang belum telpon ke Ning Naya, saiki Ning Rani sing ngancani ya. Monggo yuk sobat kota yang pengen seger-seger siang hari ini, langsung goyang program Digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek. Monggo. Ada siapa aja yang absen ini, saya absen dulu. Ada Miss Ika di Jalan Gresikan, lagunya ada Rindu. For announcernya saya selalu bahagia selalu, rezekinya melimpah juga. Dewi Sabla, waalaikumsalam kakak. Request lagunya Antara Cinta dan Tahta. Salamnya buat semua pendengar Kota FM juga. Cak Rembo, waalaikumsalam Mbak Rani. Lagi agak batuk loh, lagi batuk. Semoga lekas sembuh Cak Rembo batuknya ya. Lagunya Kemesraan yang versi koplo. Salamnya buat Mbak Ima Ngesong, Santi, Yanti, ono Mbak Wici, Mbak Ika, Aprilia, Adik Widya, Putri Prigen, Bunda Lili Margo Mulyo, ada Yati Aprilia Menganti, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Halo, selamat siang Digoda.
1: Digoda, digoyang dangdut. Asik loh rek.
0: Asik loh rek. Ada. Iya ya, sehat, ada Oma Syantik, ada Oma Mami.
1: Jaga kesehatan ya Mbak ya.
0: Enggih.
1: Jangan sampai lapar.
0: Iya, jadi sekarang biar enggak asam lambung.
1: Lambung Mbak Rani.
0: Saestu, betul iya. Oma.
1: Jangan sampai lapar dan haus.
0: Jangan ya. Sampai telat makan.
1: Iya, telat makan.
0: Enggih.
1: Aku kemarin cek gula darahku normal.
0: Alhamdulillah.
1: Terus apa potensiku normal.
0: Nggih.
1: Cuma itu apa asam urat aku 6,6. Terus kolesterol aku 2,25.
0: Iya,
1: 2,25.
0: Iya, Oma.
1: Aku juga jaga Mbak Rani, makan harus
0: hati-hati.
1: Dulu enggak punya, kepengin beli enggak punya uang. Sekarang kalau punya uang mau makan hati-hati. Ya, pokok buat Mbak Rani jaga kesehatan.
0: Enggih, sama-sama,
1: aku
0: Oma.
1: Aku ingin lagu Antara Benci dan Rindu, Mbak Rani.
0: Antara Benci dan Rindu.
1: Ya, salamnya buat semuanya saja. Semoga sehat, berkah rezeki, menimpah barokah ruah. Kagem Mbak Rani, begitu juga pokok resepnya jangan sampai telat makan dan minum.
0: Nggih.
1: Ya, jaga kesehatan ya Mbak ya.
0: Nggih, Oma.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang juga ada Oma Syantik, ada Oma Mami ya dari Gedangan Sidoarjo. Pesene ojo sampai telat makan, nah, itu betul sekali. Karena memang kadang-kadang kita kayak ngeremeh nunggu dulu rek. Engko ae sik, ngono moro-moro ya telat mak. Selamat siang Digoda.
2: Digoda asik lho rek.
0: Asik lho rek. Selamat siang.
2: Selamat siang. Alhamdulillah kabarnya bagaimana nih Mbak Rani?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, saya sehat selalu. Kabar di sana gimana juga,
2: ya juga
0: ini?
2: Saya kabar sehat ini.
0: Alhamdulillah. Lah yo, Kak Roso wis dino Rebo wis tanggal 2 September.
2: Ya enggak apa-apa, yang penting itu bisa gabungan terus jangan lupa makannya itu harus dijaga Mbak Rani.
0: Sama kayak Oma Mami tadi ya.
2: Iya, itu pesennya. Harus itu Pak. Pesennya itu harus kalau suruh makan itu betul sekali memang.
0: Betul sekali. Lah yo. Kadang arek saiki Mak Mega moro-moro tuku seblak, moro-moro tuku cilok dhisik ya kan.
2: Nggih, kapene opo maneh anjane arek saiki mangane kari padha karo.
0: Lah nggih. Ini apa dek daerah jenengan iki apa sik ono karnaval ta apa ngono sikan dalam rangka Agustusan wingi iki?
2: Pun mantun pokok tanggal ini pun mantun nggih pun mari terakhir iku teng balai desa niku. Jalan sehat, sak desa ngingas. Niku pun tiang kumata hadiahnya nggih gede-gede tok ten mriki niku.
0: Oh, iya alhamdulillah.
2: Ya terus tapi ka oleh, mboten aja.
0: Lah iki kata tak takokno jenengan oleh apa ngono?
2: Ah mboten oleh arep wong ya napa pancen nggih awake nggih pokoke tumut mboten jangka akan ngoten. Ancen enten ndai pit pada gunung macam-macam.
0: Macam-macam.
2: Nggih macam-macam.
0: Alhamdulillah. Intine kan melok guyub rukun ya kan, serawung. Itu yang penting.
2: Nggih harus. Tiap RT niku nggih biasa enten ket mulai 17 kaitan niku sampai terakhir niku nggih enten aja. Saniki pun leren punan.
0: Saiki wis istirahat dhisik wis kembali nge. Fokus beraktivitas ya.
2: Nggih betul sekali.
0: Betul sekali. Monggo niki lagune tak siapno dhisik niki lagune apa ini? Wis.
2: Iku sampean paringi tajamnya karang.
0: Mantep. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya ada Mbak Ima.
0: Nggih.
2: Terus ada Mbak Ika, Mbak Ela, terus Pak Destoyo, terus Bunda Kalista, terus Bunda Farha, dan Bunda Fatona. Mbak Santi, ini selamat siang.
0: Nggih, Mbak Santi.
2: Terus ada Mbak Diandra Dewi.

Cak Samsul ini dari Tretes Prigen, lagunya Faastik versi koplo. Salamnya kayak Pak Sugeng Denpasar, Rabato Yibi, Bunda Lili Margo Mulyo, Nok Rizal Pratama, Pak Wiyoto Pandaan, Onok Bunda Rara Manuan, dan juga Bunda Eli Agustinche. Cak Ambon! Selamat siang Mbak Rani, di bawah pohon pencet selalu stay terus, puterin lagunya Tabah. Iku mang wis tak puterno spesial ke Cak Ambon, biar tabah menghadapi panas yang luar biasa ini. Dan tentunya semangat ya Cak Ambon. Salamnya ke Cak Meskan, Aditya, Cak Edo, Nok Sis Nganti, Mama Lili, Mbak Ima Ngesong, Nok Bunda Diandra Tiwi, Bunda Tiara, ada Bunda Sriana, semuanya aja berskompakan jarini Cak Ambon Service. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini. Antara benci dan rindu, lewat terlebih dahulu ya, menyapa juga dan Mbak Putri Widayanti. Lagunya Lain Bumbu, salamnya buat Mas Hari di Sambi Kerep, Cak Miskan ke Brown. Ada juga Pak Jono Tamrin, Bunda Lili Margomulyo, Cak Rembo, Mas Wahid Penjaringan, dan ada Mr. Sutoyo ABG Benowo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!

0: Permisi kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
7: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Yo. Kapan terakhir Bapak Sar Joko mendengarkan radio?
6: Terakhir sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul, kalau katanya
7: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.

0: Of course, apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket laut terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Dik.

0: Ada beberapa lagu juga yang sudah Reni putarkan sesuai request dari Sobat Kota. Waduh, lagu Nena enak, Re. Iya, selamat siang dari Kota Singaraja, Bali. Stay cool, gelombang kota lagunya Stay Cu ya, sis. Katanya karnaval, tak enak sih lagu Stay Cu ini lagi di karnaval yo. Sobat Kota, enggak sih? Ada banyak lagu-lagu dangdut juga yang digunakan untuk karnaval. Jadi untuk Sobat Kota dimanapun berada, boleh lah ya request lagu-lagu ini tuh, jangan cuman males-malesan gitu. Jadi harus mendengarkan musik, karena dengan mendengarkan musik maka moodnya Sobat Kota itu bisa ikutan naik gitu loh, Rek. Terus selain ada Stay Cu request dari Sobat Kota melalui Facebook, ini juga ada Ripto Swasono yang hadir dari kawasan Pakal, Surabaya. Ada juga Silvana Imaniar. Se, tak tepak nolong goku. Salam Rahayu, seneng. Dari Bangil kawasan hadir di Goda siang hari ini. Lagunya Skip Aja. Kemudian juga ada Sagita Indra Kumara. Waalaikumsalam dari Pringsewu hadir. Terus juga ada Ferry Sutarjo siang hari ini yang hadir. Kak Rani 11-12 sama pemain sinetron Karenina. Kok iso lo ya. Lagunya Astaga Bercanda. Saya mau terima telepon deh. Ada siapa yang beruntung di siang hari ini? Selamat siang di Goda.
1: Asik lo, Rek.
0: Asik lo, Rek. Apa kabar ABG Benowo?
1: Baik-baik aja, Ning.
0: Baik-baik aja, Ning. Lah iya, siang hari ini aktivitas Pak Sutoyo.
1: Ini aktivitasnya momong. Momong cucu.
0: Duh, momong cucu ambek ngrungokno dangdutan lagi goyang tenan to.
1: Ya, ya iya, Rek.
0: Iya.
1: Cucu ngrungokno dangdutan iki.
0: Mangkane, kari didelok ae iki request lagune apa hari ini?
1: Lagune.
0: Apa tuh?
1: Lali janjine ae.
0: Lali janjine ae. Lagu kebangsaan ya. Tapi enggak apa-apa karena juga lama enggak pernah diputer. Lali janjine tak siap lagi. Iya.
1: Aku gini mulai.
0: Iya. Lali janjine wis siap iki lho. Salamnya buat siapa ini?
1: Salame buat
0: buat siapa?
1: Wahyu Sukrati, Wahyu Jitana, Bunda Ani, Mama Gemes, Pak Yang Cuma Diliung, Ana Mbak Jandra TV, Abah Kosim, Koko Aim, Ai, CM, Cak Mul
0: juga tadi dengerin dari Gresik ya.
1: Nah, Pak Agus Pangsut, terus ono Pak Dono Tamrin. Sopo mana yo? Samiri gak tau masuk ya, Samiri gue.
0: Samiri iyo, suwe gak tau melbu arek.
1: Suwe lah iyo. Obrai dan melbu nih.
0: Muka-muka ae.
1: Obrai dan melbu.
0: Iya, semoga aja gitu ya. Mungkin
1: melbu aku. Terus, tapi untuk misi, salami. Sopo iki mang ya. Oh, Papuk Pisang.
0: Ya, iki lho oleh salam teko Cak Abdul Mukim.
1: Ayo, Koko Aim iku mau.
0: Iya.
1: Iki wae gak sik masar iki. Selamat salam iki.
0: Nggih.
1: Heeh. Ben Ardini. Wis ana sapa maneh ya wis kawabening beres ning.
0: Nggih.
1: Buat Neng Rani, semoga selalu sehat panjang umur.
0: Nggih.
1: Dan dilancarkan rezeki yang barokah.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Sutoyo dari Benowo, Surabaya Barat, Sobat Kota. Rami juga ya, ada Cak Gianto yang siang hari ini hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih lagunya Mbak Rani sama-sama. Cak Aim, ada Pak Sutoyo dan beberapa teman-teman. Seperti Mas Heri di Citraland juga. Selamat siang, lagunya Jangan Rayu-Rayu. Salamnya buat semua FKS Bres tanpa terkecuali. Ada Mbak Wahyu dari Sidoarjo. Lagunya Muara Kasih Bunda tadi sudah terputar. Sehat selalu, semangat selalu. Alhamdulillah sudah kembali siaran. Nggih Mbak Wahyu, terima kasih ya. Ada Mas David juga, doa terbaik untuk almarhumah ibunya Mbak Rani. Semoga husnul khotimah, amin. Terima kasih banyak David. Sehat selalu untuk David ya. Ning Rara di Sidoarjo juga, waalaikumsalam. Menyapa Pak Wiyoto, ada Pak Po, Cak Samsul Hadi, Abah Toyibi, Mbak Putri Widayanti, dan juga ada Mbak Tanti di Pumpungan. Salamnya buat semuanya aja, tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Ning Rara. Lanjut, ada salah satu lagu tadi yang sudah di request dari Facebook Kota FM, dari Singaraja Bali. Stay tune Ono Orkes Melayu Adela. Tetap streaming ya di www.kotafmsurabaya.id.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
6: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
6: Di 88,1 Radio Kota.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel baru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Pulau Sinta disini sama kami saudara kami.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: asik.
1: Saben wana koro angin.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sem-

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesatasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: se música. Sani kurang ajar.
1: Jat masuk.
0: Saya ini sih judulan merneng, Kang.
1: Iya, Kang.
0: Kang, judulan merneng, orang.
1: Bisa, Kang.
0: Bisa, Kang. Bisa.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku kan mau request kok gak di style-style sih.
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku...
0: Lupa sayang, tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet,

0: and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sobat Kota, adakah di sekitar rumah Anda yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena tidak mampu membayar pasang baru? Berita bagus nih, pemerintah punya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL secara gratis dari Kementerian ESDM. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memiliki program bantuan pasang baru listrik secara gratis untuk meningkatkan akses listrik masyarakat sesuai astacita. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan rumahnya belum ada sambungan listrik, maka cocok untuk dapat program BPBL ini. Bukan sekadar meteran listrik saja lho, Rek. BPBL juga akan memasangkan instalasi listrik untuk 3 lampu, 2 saklar, dan 1 stop kontak serta token listrik senilai Rp100.000. Cara dapatkan bantuannya gampang banget. Daftar aja ke kepala desa atau kelurahan, kecamatan atau dinas ESDM setempat untuk diverifikasi. Program ini gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM loh. Tidak ada biaya sama sekali, jadi pendaftarannya juga gratis. Jika menemukan indikasi pungli atau oknum yang meminta biaya, segera laporkan ke kontak center ESDM di nomor 136.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Rakoso ya nduk, wis 5 tahun. Ternyata bener ya, ujiannya mau omah-omah kuwi gede tenan.
1: Nggih mas, tapi aku bersyukur loh mas, adewe bisa ngelewati bareng-bareng. Makasih nggih mas.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
7: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
4: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
1: 1 tahun kemarin?
4: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
5: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
7: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
5: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
4: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
5: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul apa katanya?
7: Aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
5: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
6: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
1: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
8: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
9: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
8: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek?
9: Jelas enak. Tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Dan terakhir di tema nomor 17, Saat Bahagia, Abby featuring Zahra DA7. Delapan satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kota, selamat sore. Tunggu Pahlawan sudah ready untuk mengajak Sobat Kota Food lagu-lagu dangdut baru. Selamat jam 7 malam nanti bareng Rahma Imaniar.
1: TP 7.

Alasan Sobat Kota. Ini adalah lagu dari empat cewek cantik ya Sobat Kota. Ini jadi mengawali kedekatan semenjak menjalani masa karantina dalam kompetisi Dangdut Academy. Ini ada Cantika, Della, Dinda, dan juga Suci yang akhirnya membentuk sebuah girl group bersama dengan Dara Muda. Tapi tulisannya tuh D4RA Muda. Jadi mereka tuh resmi memperkenalkan diri sebagai grup pada konser Dangdut Academy pada tanggal 31 Maret 2026 Sobat Kota, dengan karakter girly, young and cute yang menjadi identitas mereka. Jadi meski mereka tuh berasal dari latar belakang kompetisi dangdut, Dara Muda ini ingin menghadirkan sesuatu yang emang dekat dengan selera generasi muda. Mengikuti perkembangan musik kekinian, jadi mereka tuh memilih single yang genrenya tuh hipdut sebagai lagu yang menjadi warna utama dalam karya-karya mereka. Jadi perpaduan antara musik hip hop dengan nuansa dangdut itu juga sesuai dengan karakter keempat member yang cantik ini Sobat Kota, energik, playful, dan juga memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi bersama dengan label rekaman 3D Entertainment sebagai label musiknya juga, Dara Muda kini resmi memulai perjalanan mereka di industri musik dengan merilis lagu perdana yang berjudul Alasan di tanggal 26 Agustus 2026. Sudah siap juga untuk Sobat Kota dukung di TP nomor 7 untuk hari ini ya. Jadi silahkan ketik TP spasi 7. Kalau mau request di program selain Tugu Pahlawan, bisa di Dendang Surabaya, atau bahkan mau dengerin pagi-pagi bisa di Pasar Kota. Seperti itu Sobat Kota. Silahkan yang mau ikutan vote ya, lagu-lagu dangdut baru, ketik aja TP spasi nomor lagu jagoan Anda, dikirim melalui WhatsApp ya Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. And next, ini ada lagunya Gilgas Sahid yang sudah ready juga, salah satu lagu dangdut etnik yang sudah ada di program Tugu Pahlawan, rilis Juni 2026. Gina Rise Gusti dari Gilgas Sahid hari ini siap untuk Anda dukung di

0: Fresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil oleh Sofresh Hot kapan aja pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan euy, tahan lama. Lo kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir.

0: dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Semakin lama, makin saling meluka.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Berkeping-keping dari Ari Susan yang hari ini ada di TP nomor 9. Sobat Kota, jangan lupa didukung sekarang juga. Ketik TP spasi 9 nih ya. WhatsApp Kota FM dicatat nomornya 081 7505 8881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Lagu berkeping-keping dari Ari Susan ini dibawa naungan label Maxi Music yang rilis 19 Mei 2026. MV-nya ya jelas, jangan lupa dikepoin di channel YouTube-nya Maxi Music Official. Komposernya by Adibal, arrangernya ada Yusuf Tojiri. Terus banyak sekali orang-orang hebat di belakang sana yang sudah mensupport. Ada mixing masteringnya juga dari Tirta Saki ya Sobat Kota. Publishnya jelas PT Maxi Pustaka.

0: Saka Persada. Jus hari ini ada di TP nomor berapa? 9. Ketik TP spasi 9. Aduh, kalau belibet ini Rahma ngomongnya gimana? Ya udah, tapi yang jelas Rahma enggak belibet buat menyapa sobat Kota yang sudah ikutan bergabung sore hari ini. Pak Matnai di Bulak Banteng, selamat sore. Katanya suka sama lagu yang ada di TP nomor 17. Saat Bahagia. Saat Bahagia sudah Rahma siapin dari Ebi featuring Zahra DA7, ditungguin lagunya. Lanjut lagi ada Mariana yang dia suka sama lagu TP nomor 5. TP nomor 5 ada lagunya Naikila yang lagi ngehits banget ini Sobat Kota. Kalau di YouTube tuh dia lagi trending loh, di Spotify juga trending ya kan. Bahkan di sosial media itu juga banyak yang bikin konten. Terus lagunya tuh pakai soundnya Naikila, My Man Gue itu juga. Emang sih lagunya candu banget, yes. Lanjut, siapa lagi? Ada Mas Wahid dari Penjaringan. Selamat sore, TP nomor 6 dan TP nomor 15. 6-15 lagu Isabel Tuts. Gina Arise Gusi tadi sudah. 15 tuh ada Teni Tap, Legit, boleh. Langsung udah disiapin sama Rahma. TP nomor 15-nya sudah masuk antrian Tugu Pahlawan ya. Lanjut ada Wahyu Ria. Wahyu nomor berapa Wahyu? Ayo diketik di sini nomor Tugu Pahlawannya. Sobat Kota suka sama lagu yang nomor berapa? Nanti Rahma bakal spill lagi ya Sobat Kota untuk yang ada di sosmednya Kota FM lainnya. Jangan kemana-mana, kita mau berbagi kebahagiaan pakai lagu yang enak dari Ebi DA7 featuring Zahra DA7 yang dia tuh berhasil merimake lagunya Ungu dan juga Andin. Wah, seperti apa kolaborasi mereka Sobat Kota? Ada sentuhan koplonya juga pastinya, makanya bisa diputarkan di Kota FM. Di bawah naungan label 3D Entertainment yang rilis bulan Agustus 2026. Hari ini siap untuk didukung di
1: TP 17.

0: Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: PP 15.

lagi dari Tiny Tap, TP nomor 15, Sowet Kata. Ini juga lagu hipdut loh dari Suara Bintang, labelnya rilis Agustus 2026 juga. Kalau dengerin suaranya Tiny Tap tuh ya legit, terus juga candu gitu kan, sama kayak lagu yang sudah Revang putarkan di TP nomor 15. Tinggal didukung. Kalau suka ketik TP spasi 15. Wow. Senang kalau makin banyak yang vote. Gini loh, yang sebelumnya itu belum pernah vote, jadi pilih-pilih lagu, jadi ikutan vote tuh, Rahma tuh bahagia Sobat Kota ya. Pak Sutoyo selamat malam. Terima kasih banyak mendukung lagu yang ada di TP nomor 3 Mbak Rahma Imaniar. Siap laksanakan. TP nomor 3 ada lagunya Meleleh Bahagia. Udah diputerin belum-belum ya? Meleleh Bahagianya sudah Rahma siapin. Dan siap juga untuk diputarkan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana. Lanjut, siapa lagi yang sudah ikutan vote? Wahyu Supri. Dukung lagu yang ada di TP nomor 4. TP nomor 4 itu ada lagunya Zainul Bashir. Untuk selamanya juga udah disiapin, ditunggu aja lagunya Sobat Kota. Selanjutnya ada Bunda Ruju, TP nomor 2 dan TP nomor 7. 2 dan 7 berarti lagunya Avan dan lagunya Alasan. Alasan tadi sudah di awal ya. Oke, terima kasih Bunda sudah ikutan bergabung. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Rahma juga gak akan ketinggalan dan kelupaan buat menyapa Sobat Kota yang sudah ikutan komen. Lagu jagoannya hari ini ada di TP nomor berapa? Yes, Reni Rentina TP nomor 3 dan TP nomor 7. Terima kasih buat Yeni Kartika, Mama Kori dari kawasan Medan hadir vote lagu yang ada di TP nomor 2. Lanjut, Britiki kemarin TP nomor 4. Thank you ya buat Abah Waisel dari Samplangan hadir vote lagu yang ada di TP nomor 5. Hartono dari kawasan Jakarta Utara vote TP 10. Ada Socha TP nomor 1. Cahang Mustika lagu yang nomor berapa? 6 ya, makasih. Ferry Sutarjo untuk pahlawannya nomor 15 dan TP nomor 6 boleh. Nurkolis Mojokerto TP 11 siap. Bobo TP 3 oke. Siapa lagi? Senario Randy memilih lagu yang ada di TP nomor 9. Ada Armin Pratama. Dari mana tuh? Dari kawasan Sei, Sumatera Utara. Armin, dukung lagu yang mana? Pilih dong ya. Pilih lagu. Yes, ditungguin. Wardanis, Norma Farden, ada Wit Harmoko TP nomor 4 untuk lagu jagoannya hari ini. Yang lain kira-kira sudah menemukan pilihan hatinya berada di lagu yang mana Sobat Kota? Ketik TP spasi nomor lagu, jangan sampai ketinggalan. Yang satu ini Rahma sudah ready ini dan siap untuk diputarkan sekarang. Lagu dari Mila DA7 featuring Valen DA7 yang udah didukung salah satunya ada siapa tadi? Pak Sutoyo. Ini dia lagunya di TP nomor 3. TP 3.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Due Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
5: Yo.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak. Tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang. Kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang, terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena

0: Kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul,
1: kalau katanya
2: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
3: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
3: Sama-sama.
4: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Re. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
5: TP 4

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yang baru sana memutarkan itu adalah lagu dari Zainul Bashir, Sobat Kota. Judulnya adalah Tuk Selamanya. Jadi kita juga akan mencintai Sobat Kota Tuk Selamanya seperti lagunya Zainul Bashir. Dan single yang satu ini bisa Anda dukung di TP nomor 4. Jadi ketik aja TP Spasi 4 Sobat Kota dikirim melalui WhatsApp Kota FM. Silahkan bergabung di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selamat malam buat Sobat Kota yang barusan aja dengerin Kota FM dimanapun Anda berada, juga yang lagi dengerin di luar kota juga. Thank you so much sudah streaming di aplikasi On Ears ya. Ada siapa lagi yang sudah ikutan bergabung? Rahul mau cek terlebih dahulu. Ada sahabat Afan. Sahabat Afan ini nonstop loh. Ya dukungnya tiap hari, makasih ya. Sahabat Afan mana nih? Coba Rahma lihat dulu. Sahabat Afan Pasuruan, halo. Dukung lagunya Afan. Jangan ungkit-ungkit TP nomor 2. Rahma Aisyah dukung lagunya April yang menyala. Ada atau tidak? Tidak. Gak ada loh Rahma. Aduh, Rahma ini gimana namanya sama tapi kok gak ngebaca angel. Candai ya angel ya. Ada soal lagi. Oh, dia ngedukung lagunya beberapa. Awas aja kalau gak ada semua ya. Coba Rahma intip dulu. Afan, oh, untung aja Afannya ada ya. Ayas Abin sampai nomor 2. Ada Galeri 12345 dukung lagunya Afan. Selfie, terima kasih sudah ikutan bergabung. Terus ada sahabat Afan Stream dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Irohwati TP2, Ramat Viking TP9, Ati Cahyati dukung lagunya Afan. Putri Jasun dukung lagunya Jangan Ungkit-Ungkit. Terus siapa tadi yang belum Rahma sapa sebentar? Ada Saat Budiono yang hari ini suka sama TP nomor berapa ini, 11. Terus ada Ripto Swasono TP nomor 3 dan 9. Tumuyem Virgo memilih lagu yang ada di TP nomor 6. Ada lagi? Ada lagi gak? Tadi kayaknya ada keselip satu. Kok gak nemu ya kalau sekarang dicari itu? Akhirnya yang pasti abis ini Rahul ngerekap untuk buat yang masuk. Rahul mau melototin. Kok gak serem ya kalau dipelototin ya? Rahul mau kepoin semua sosmednya Kota FM, maupun itu yang ada di fanpage Facebook, terus juga di X Kota FM 881, apalagi WhatsApp, Instagram, semua. Sesaat lagi Rahma kepoin siapa aja yang sudah ikutan bergabung. Setelah itu Rahma rekap. Dan di segmen berikutnya Rahma juga bakal spill untuk pemenang atau lagu yang mendapatkan dukungan terbanyak. Kira-kira lagu nomor berapa Sobat Kota? Jangan kemana-mana, tetap di program Tugu Pahlawan.
1: TP 11.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Jala Lire, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.
8: TP 16.

Rungokno tangisku yang ada di tema nomor 16 dari After Sign, Sobat Kota. Lagi udah terputar, yes. Nah, sekarang Rahma sudah merekap ini vote yang masuk di sosmednya Kota FM dan untuk perolehan dukungan yang terbanyak diraih oleh lagu yang ada di

Congratulations TP nomor 2, lagu Avan. Jangan ungkit-ungkit sobat kota yang hari ini ada di TP nomor 2 itu sudah mendapatkan vote paling banyak. Sekaligus rumah pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Rani Larasati. Jadi sobat kota yang suka sama lagu-lagu dangdut original, yang baru ataupun yang lama, sesaat lagi wajib merapat di Dendang Surabaya. Kalau gitu sampai ketemu lagi bareng Rahma Imaniar besok. Bye-bye.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Welcome back Dendang Surabaya bersama Rani Larasati. Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Tante ini gabungannya sayang-sayangku.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ya apa iki? Malam-malam begini kena aduhai. Rasanya syahdu banget gitu ya Sobat Kota ya. Jadi memang Dendang Surabaya hari Rabu ini ditemenin Rani sampai jam 9 malam. Waktunya request lagu-lagu dangdut original sepanjang masa kesukaannya Sobat Kota. Wes, apa meneng sing digoleki ya? Lagu-lagunya sing sampean senengi wis monggo langsung ae ditutul. Terus mari ngono request lagunya via telepon secara on air. Anda bisa telepon ya di 0315611416 atau di 5676923 dan juga bisa request via WhatsApp telepon ataupun chat. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, bah, luar biasa pokoknya wis iki.
0: Lah yo iku. Luar biasa pokoknya iki. Iki posisine nang Bangil ta nang Mas Pati iki?
1: Wis nang Bangil, Mbak. Ini terakhir iki.
0: Oh, lah berarti iki engko aku lek nang Bangil iki ono tambahan dulur iki selain Pak Kosim iki.
1: Ah, monggo-monggo. Besok aku udah mau jualan, Mbak.
0: Oke.
1: Langsung siap, jualan ya. Besok.
0: Langsung jualan nggih.
1: Iya, biar enggak anu, Mbak. Wis. Kesuwen mandeg yo kae nak, Mbak.
0: Iya, kesuwen mandeg.
1: Pokoknya aja lali lelak nang Lumajang mampir.
0: Iya, Rek, wong wis kedalanan rono ya. Wis kari mek mudun ngono.
1: Iya Didi.
0: Kari modon mek Didi sanyuk ngono. Wis tala.
1: Wis tala. Sepurane ya, Mbak, enggak bisa ikut kemarin.
0: Mboten napa-napa. Alhamdulillah doanya sudah disampaikan terwakilkan oleh teman-teman yang datang ke sana.
1: Alhamdulillah juga aku hampir apa itu kalau baca Yasin insyaallah saya ingatkan. Tetap saya ingat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mangkane kowe duwe dulur-dulur kaya Sobat Kotang ini kowe luar biasa yang sama-sama saling menguatkan dalam hal apapun suka duka semoga dengan doa kita bisa saling menguatkan satu sama lain.
1: Iya, Pak.
0: Iya. Iki apa iki? Penelpon perdana iki sing ayu dhewe lagune apa iki?
1: Iki request sang suami, waduh.
0: Apa itu?
1: Selimut biru, Mbak.
0: Selimut biru.
1: Biru.
0: Lah iya. Kak dicet apa merah putih ngono ta?
1: Merah putihnya wes modern, Mbak.
0: Iya, merah putihnya wes modern. Ge, lagunya sudah siap ini. Monggo salamnya buat siapa? Ya.
1: Salamnya yang spesialnya tetap buat suami lo, yang mesem-mesem.
0: Nah iya, wes mesem.
1: Lo langsung lo. Salamnya paling suami yang ewe, sombolan ewe. Oke, semoga sehat selalu, rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Aku insya Allah itu Mbak. Kalau di sini insya Allah buka dua, abang dua, langsung kayak itu.
0: Dua.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus buat Tato ya tadi, terus Mas Wahyu, Bunda Ani, Pak Suyanto, Pak Dianto, Pak Dianto, terus siapa lagi? Terus lagi Mbak Cucuran, Tulure, FKS kene Mbak. Salah. Sendi Pandaan, sendi Rembang, sendi.
0: Iya.
1: Mbak Banyuwangi, Bali, Madura, saya Indonesia pokoknya wes.
0: Masya Allah. Okay,
1: Masya Allah Mbak, wes salah.
0: Oke.
1: Okay. Kota FM itu salah makin jaya wes.
0: Amin, Insya Allah.
1: Oke, okay, meskipun jauh tetap di hati ya Pak ya.
0: Betul sekali temenan.
1: Ya Mbak, kalau gitu terima kasih Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Diandra Tiwi, Mbak Juragan Diawat iki bersama Mas Tri. Ada keluarga besar yang hadir dari Bangil. Mas Agung dari Kali Santri juga lagunya Dua Kursi. Terima kasih. Salamnya buat Cak Amon Service, Cak Ari, Cak Sur, Cak ini Mas Edo. Ada Bunda Farha, Umi Latifah, Cak Miskan dan semuanya sing diketik. Wah, kehiku yo. Ono Destiawan, waalaikumsalam Destiawan. Hadir malam hari ini Bojonegoro ikut request lagunya Romantika. Makasih banyak atas waktunya. Romantika ini juga lagunya dari Bang Haji Roma Irama yang enak ya. Romantika Lamang juga gak pernah mengudara. Inako, still listening me, thank you so much. Terima kasih banyak Inako sudah mendengarkan Rani. Alhamdulillah. Ayo, ada siapa lagi? Ayo. Yang pengen merapat di Dendang Surabaya, pokoknya tak enteni sampai nanti jam 9 malam. Jangan kemana-mana.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa iki kok sesenggukan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh,

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?

0: Ya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeyen wasir, minum ambesir.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: Kita terima telepon lagi ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dangdutnya Surabaya, kota FM. Sadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek suarane sing mengudara wong ganteng.
1: Das pundi peratosipun.
0: Alhamdulillah Mang Ujang sehat walafiat.
1: Pokoke harus ini, harus seger tegar ya.
0: Harus tegar, harus insyaallah sabar karena didoakan oleh jenengan dan semua sobat kota.
1: Insya Allah niku setiap habis sholat maghrib istiqomah.
0: Lah yo wes pokoknya hanya doa terima kasih kembali untuk Mang Ujang, untuk sobat kota yang sudah mendoakan ibunda almarhumah, ibunda saya. Semoga kembali, jadi kembali dadi kesehatan dadi rezeki sing lancar. Gawe kabue ngoten nggih. Iya, pokoknya like kepingin sehat iku yo makem sing teratur, pikiran di losno, mari ngono.
1: Terus mancing di tempat.
0: Ojo lali mancing. Kok ketene ngomong ngono di DCI. Ojo lali mancing. Lek jarine iya, sampai Mas Adam iki lho. Salam gawe Mang Ujang jarine Mas Adam.
1: Enggak ada masalah ya Allah. Ya, kula jateng pundi-pundi niku.
0: Ayo.
1: Ya alhamdulillah diparingi sehat ngoten mawon.
0: Nggih, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong terakhir mancing kapan Mang Ujang?
1: Lho kemarin tuh Minggu, Sabtu mancing.
0: Waduh, weekend dengan
1: ya,
0: Cak Mukim.
1: Ya, Cak Mukim Jombang ini ya.
0: Ayo Cak Abdul Mukim. Nggih. Ono Bunda Ani, pantau aku biar tambah syadu.
1: Wih, Bunda Ani bohai. Ayo. Dan siapa itu?
0: Ono Pak Srianto. Pak Srianto. Oh, wong bangil melok-melok iki lho, mancing-mancing jarane juragan Dawet.
1: Nih, aku kemarin tuh event di daerah Bangil sana lho.
0: Lho, tenan ta. Ya apa?
1: Oh. Lah niku istilah yang ngoten Benjing wadahane teng pundi?
0: Napa?
1: Sadahane teng pundi?
0: Nah, sadahane yo ndek Bangil kono, tapi mbo iki Bangil sebelah ndi iki?
1: Nggih, nggih. Nggih, doakane laris manis.
0: Amin, amin, amin, amin. Lagune napa nih tak siapno dhisik ini Mang Ujang?
1: Kulo kepingin angin Lesti.
0: Wah, iya.

0: Ya tak nyanyi no ae wes langsung wes aku kepin nyanyi suwe gak tau nyanyi iki aku.
1: Nggih. Alhamdulillah nek ngoten nggih.
0: Nah,
1: kula tak salam-salam nggih.
0: Nggih, monggo mbah siapa?
1: Cak Gianto Rembo, Cak Samsuladi, Mbak Putri, Cak Mukin, Cak Ali, Cak Satiro Basuki, ini ya juga habis kesusahan katae.
0: Oh, Cak Satiro Basuki.
1: Nggih.
0: Nggih, turut berduka cita nggih.
1: Cak Edo, Cak Heru, Cak Aditya. Cak Sur, Cak Adam, Pak Kasian, Cak Miskan juga, Pak Sugeng Bali. Bapak Po Kedang, Pak Spendi, Pak Solikin, Cak Apit, juga Pak Sopel gue, Cak Rizal yo.
0: Iya, Cak Rizal
1: Cak Kelapu. Cak Rizal masuk ikut kok sama ditakoni. Sama pun ma'ama.
0: Iya. Iki lo oleh salam toko Mbak Putri Widayanti iki lo.
1: Mbak Putri ya Allah.
0: Ya.
1: Salam kenal. Salam kenal.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Sing on air iki anu, apa ku jenenge Mang Ujang Mbak Putri?
1: Bunda Farha.
0: Bunda Farha.
1: Bunda Ela. Ya pun matur nuwun kula tunggu lagune Mbak Rani ingkang nyanyiaken. Alhamdulillah matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarene juragan dawet e. Bojoku iku mang Mbak sing salam nang Mang Ujang ngomong mancing-mancing jarene ngono. Ayo munggah maneng iki, tak on air no maneng iki ono sapa maneng iki. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Talah kekompakan yang luar biasa iki lho ya apa rek rek. Yo ngene iki lho. Lek ewe sing bohai masuk aku wis langsung melek ngono Bunda Ani sing.
2: Tangi jenggerat jare iki.
0: Lah iya.
2: Mari ndak sego goreng rong piring.
0: Lho lek yo sing dibahas lho. Lek sing dibahas lho sego goreng ngono iku lho Pak Yanto ya apa ngono iki. Aku lak boleh ngiler iki aku.
2: Iya. Tak ngene tapi kali rong sendok eman eman.
0: Sampeyan dijaluk niku lho Pak Yanto sego gorenge Mbak Mbak Diandra. Percuma wae dhewe gak iso njaluk Mbak Diandra, soalnya jare Pak Yanto kari mek rong sendok.
2: Lah berarti sak sendok kidang sampean Mbak Mbak Diandra.
0: Heeh, iki lagi monitor sarimbit iki, ambek masterine iki ning bangil iki.
2: Memang gak nulis, Bapak seperti seduluran, C. Jarak itu tidak memisahkan kita untuk berkomunikasi.
0: Asik.
2: Hari ini ngono jadi.
0: Iya, betul. Apa meneng zaman saikinya? Iya, sing lagi nggodok gula, ambek sing lagi ejelek-ejelek kereta malam menjahit loh, ya kan? Oh, sepadu lancar dewe-dewe.
2: Dalane rezeki dewe-dewe, C.
0: Iya.
2: Lompoknya tadi sih dinok dompet.
0: Lah yo iku. Asik.
2: Dompetku gak ono
0: isine. Dompete gak ono isine, ATM-e kandel. Iso.
2: Duwe iki nang HP, C. Gak perlu nang dompet.
0: Lho iki lho sampun dijawab iki lho, iku mang sapa jenenge Mang Ujang niku wau tanglet. Diandra TV lek dodol ning Bangil teng pundi? Terus e teng wetane Stadion Bangil lho. Yo berarti bebek engko Bangil. Insyaallah.
2: Ya meneh tak paranane insyaallah.
0: Iya, mangkane.
2: Wis jenenge kanca suatu saat bebek ne ana rezeki logor kondukur, C.
0: Lah iya.
2: Ya.
0: Aku mari
2: ngorok rezeki.
0: Aku mari godhok banyu, godhok gula jarene. Pirang kilo sing digodhok iki Mbak Diandra. Wis ta lah. Ini lah ya. Kalau dari Oso Wilangun enaknya ini mendayu-dayu lagu apa ini enaknya ini yang Rani putar ini malam hari ini nih.
2: Aduh.
0: Lagu apa?
2: Aku kepengen Dasi dan Gincu.
0: Ada aduh. Oh iya ya. Dasi dan Gincu.
2: Tahu apa itu? Dua karo Cece
0: biar. Lah iya, Dasi dan Gincu. Lagunya sudah siap ini. Salamnya buat siapa monggo.
3: Salamnya buat semuanya yang lagi pantau 88,1 dan DT Surabaya. Untuk Mbak Diandra TV sehat selalu di sana.
0: Amin.
2: Untuk Mbak Po Gedang jangan lupa gedangit

0: Didol ya, kamu tak parah
1: nih. Ojo lali Pak Bu, gedangnya didol. Lah ya, nge.
0: Dengan ane teko kono deh, dikei telung lirang.
1: Lah ya, lumayan dikei gedang goreng, tak dikolok ya gue gedangnya.
0: Anu, gedangnya dikukus.
1: Oh dikukus?
0: Gedang rojo karo gedang.
1: Oh nge, enak lah dikukus ya gue. Oh, iki lho, Mas Wahyu Supriyadi sedang mengetik. Lah apa iki ketikane kok suwe men iki? Ngetik apa ta?
0: Oh, kok ngetik rong jam iku. Wong sik dieja situ-situ. Ya, tak salami Cak, tak salami Cak. Salam Indonesia Merdeka.
1: Nggih, salamnya buat siapa?
0: Mang Ujang, Pak Sugeng Bakso. Pak Toyo sing gak dhewe sak Indonesia Raya.
1: Nggih.
0: Jalannya Pak Toyo ini Mek Rabine gampang, sekin jari gitu jari. Jari sekarang jari
2: untuk jajaran nih, sehat selalu, panjang umur, diberikan ketabahan dan keikhlasan.
1: Amin.
2: Tetap semangat, Indonesia tetap merdeka je.
1: Oh ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jari nih mengetik kesuwen lo Cak Supri jarene juragan Dawet iki. Mau jawabane Cak Supri, kula gedang goreng mawon terus e Mas Wahyu Supriyadi. Kebetulan ini ada kesunyian dari Evita Mala tadi sudah terputar ya, spesial buat Mbak Putri yang titip salam buat Om Kimo Pentol Jos. Ono Bunda Lili, Pak Jono, ada Cak Gianto Rimbo, Pak Sugeng dan juga Pak Wahid di Penjaringan. Terus saya sapa juga Mas Adam, salam titip salam gawe kabeh sing on end termasuk Mang Ujang. Kemudian juga ada Gubuk Bambu request dari Pak Jono. Salamnya buat Eli Agustinca, Putri Widayanti, Bunda Lili Margo Mulyoni, Matul Hoiriliyah dari Lamongan ya. Cak Miskan Kebron, Ami Bibo Jakarta, Mbah Toyibi, Pak Wiyoto dan Rini Setiawati yang ada di Bandung. Mas Misbah, kakak penyiar, apa kabar dari Cipawon Bukateja Purbalingga. Terus juga ada Pit Ameli dari Gria Kebraun memberikan emotikon. Siap, terima kasih Yoko dari Tegal, Destiawan juga tadi. Mas Wahid, ya apa kabar Mas Wahid? Semoga sehat selalu semuanya. Menemani Anda ya, spesial buat yang rame di grup fans Kota FM. Ada Mas Wahyu, Mbak Diandra TV, Mama Gemes. Ada Bunda Ani, Pak Suyanto, Pak Sutoyo. Salam spesial juga buat Bunda Tiara, Bunda Ruju dan juga semua sobat Kota Caksur, Mas Agung dari Kalisantri. Rani nyanyi spesial buat sobat Kota yang mendengarkan.

Semoga yang lagi kangen, sayang, dan juga rindu bisa tersampaikan lewat lagu malam hari ini. Gendang Surabaya, syahdu banget.

Perfect, selamat malam Pak Sutoyong. Ada juga Pak Suwanto dari Benowo. Ada Pak Sugeng di Denpasar, Beli Arjuni, Bang Tejo, Abah Waisel, ada Cak Rohim, Mas Hafid juga di kawasan Bangkalan, Mbak Zainal, Rizal Pratama, Mas Wahid, ada Cak Edo, Mbak Ima, Cak Ali, Mas Aditya, Mbak April, dan juga ada Pak Kasihan Pungging, Mojokerto.

0: terima kasih yang sudah mendengarkan Rani siaran. Love you all.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku?
2: Lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Dan mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya apa?
0: Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang.
0: Oga.
1: Ah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: secara rutin, emangnya aman?
1: Buat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat, sepercaya Kapsida, Sidang ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi Habatus Sauda, membuat imunitas tubuh kita oke.
0: Wah, nanti aku minta punya kamu.
1: Ya, beli sendiri dong.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: rilis Sobat Kota. MMG dari Naikila boleh di request setiap hari ya di Dendang Surabaya. Selamat malam Jogja dari Tukiran hadir. Selamat Kasun juga hadir dari Facebook. Cermik Gresik merapat nih. Soca dari Banjar Negara Jawa Tengah. Ini dari Bunda Lili Sentong Margomulyo. Request laut dong Kakak Bo. Putri Widayanti dan Widya Trari di Bandung. Mama Eli, Pak Jono, Mas Samsul Hadi, Rizal Pratama dan Cak Rimbo. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kabar di sana juga bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini
1: udah
0: dari
1: hujan ya di Surabaya?
0: Iya, di Surabaya lagi panas, ini anginnya agak kenceng.
1: Iya, sama.
0: Ini dari
1: Madura.
0: Dari Mbak Aprilia kah?
1: Bukan.
0: Oh, dari anu. Dari siapa namanya? Dari Umi Latifah.
1: Iya.
0: Iya, di sini anginnya kenceng banget Umi Latifah.
1: Sama. Kalau
0: panas.
1: Di Surabaya kan jarang pohon.
0: Iya, betul. Tapi
1: ya,
0: semoga
1: lagu.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Dari Mansur ya. Ku minta maafmu.
0: Ku minta maafmu. Oke. Okay. Ku minta
1: ya,
0: maafmu sudah siap.
1: Iya, salamnya untuk semuanya aja, salam kompakan. Banyak kalau pulangkan tugas sampai tuntas, semoga sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala.
0: Amin.
1: Sehat selalu, selalu sehat. Lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dari Madura. Saya mau bacakan lagi, iya. Tadi sudah ada Ripto Swasono juga dari Pakal Surabaya hadir. Salam di Medan. Mama Kori dari Medan juga hadir. Bunda Fitri Sidoarjo, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya. Selain itu juga ada Ferry Sutarjo hadir dari Sibalan Kerto, makin syedu banget. Kemudian Nova Lita dari Belampung Tengah. Ada Ratno Wirnarko, selamat malam warga kampung Banten. Diski Medan juga Rahman Diski. Lindawati Ritonga, apa kabar Lindawati Ritonga? Selamat malam hadir, selamat bertugas. Terus juga ada Ainul, selamat petang dari Karang Tembok, datang malam hari ini. Vera Kumala Gestro, selamat malam pendengar dari Jakarta yang hadir. Sakura Jepang dari Bali Monitor. Klungkung juga masih dari Bali, De Apong. Bungan Gianyar Bali, selamat sehat selalu. Briti Kembaren hadir dari Tamora Medan. Ono Cak Sur juga yang lagi mendengarkan. Semoga Cak Sur juga sehat selalu, diberi kesehatan ya. Amin. Matur nuwun Cak Sur. Iyo, langsung aja wes kalau begitu. Tak butuh lagu juga yang sudah di request. Laut ini dari Dul Sumbang.

0: XYL.
1: Oh, nggih.
0: Iya.
1: Tanggal 23 dengan tanggal 25-nya ya.
0: Persis hari Maulud ini katanya.
1: Iya, betul.
0: Ya,
1: Saya juga pribadi
0: abang mau juga.
1: turut mengucapkan bela sungkawa, semoga ya,
0: Amin.
1: jenengan juga diberikan sabar tabah ikhlas ya.
0: Iya, Mbak Rani.
1: Nggih. Ya memang berat abot, tapi ya wis ini namanya
0: Iya.
1: kehidupan harus tetap berjalan.
0: Iya, hampir 40 berapa tahun ya, 50 tahun.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Iya, wis. Enggak apa-apa Mbak Rani, memang
1: Nggih.
0: ya itu sudah kehendak yang kuasa, jadi apa apa mau dikata Mbak Rani
1: Iya,
0: ya.
1: nggih, kita kan sudah
0: Iya.
1: juga mengupayakan yang terbaik, nggih.
0: Iya, wis.
1: Nggih.
0: Lagu ini
1: Lagunya
0: balap
1: apa?
0: nunut aja Mbak, sing
1: Ini
0: enak-enak nih.
1: tadi
0: Apa
1: ada
0: apa Rani?
1: lagunya Laut, terus juga ada yang request lagi apa namanya Kopi Dangdut dari Happy Asmara.
0: Oh yes, Koping Dangdut aja, balap
1: Kopi
0: Koping
1: Dangdut.
0: Dangdut.
1: Iya,
0: Iya, wis.
1: siap.
0: Salamnya tadi aku dengar Mang Ujang, selamat
1: Heeh.
0: malam Mang
1: Nggih,
0: Ujang,
1: Mang Ujang.
0: juga ada Mbak Dian Pratiwi ya,
1: Benar.
0: Silakan jawab ya Sorani,
1: Nggih, siap, terima
0: salam
1: kasih.
0: sehat, matur suwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo semuanya, kita ngumpul di sini.
1: Langsung kita tarik buat happy-happy.
2: Oh, yeah.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari

0: 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
1: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget, dan itu kan bisa jadi satu peluang Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
0: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
1: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi. Tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor. Misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendamping bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
0: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

Aduh, kena laut ya. Iya, kayaknya pengen pergi liburan ke laut Rani deh. Tapi mungkin menjadi apa ya istilahnya itu semangat buat kita untuk pergi ke laut weekend besok misalnya. Dan laut dari Doel Sumbang juga menjadi penutup Manis Dendang Surabaya hari ini edisi 2 September 2026. Rani pamit ya, ketemu lagi dengan Rani besok ya, besok malam ya, hanya di Dendang Surabaya.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: kabeh, wayahe wayahe. Adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih juga TFM dangdutnya Surabaya sugeng dalu nggih telur. Masyaallah ketangi malih wonten saking campur sari koplo dengan TFM. Iya iki, iya iki, iya iki. Nggih. Teman-teman campur sari langgam gendeng lagu-lagu daerah lagu-lagu Jawa kekinian saka diri gue monggo ditunggu gabungane. Dikancani tarine nanti santos mangke jam 11.

0: Walu-walu kok masih Ciko TFM dangdunya Surabaya matur sangat dulur-dulur ya samon pinara wis wayahe iki ganti Cak Ning sing tampil ya. Lewat tembang-tembangnya seperti biasa kados padatan ya ingkang saged di request kari milih pokoknya ya. Pokoknya syaratnya nih pingin on air ingkang kalau wingi dereng masuk on air monggo. Yeah, 031-561-1416 utawi 031-567-6923 seket pinar wonten Facebook Kota FM Surabaya. Matur nuwun ingkang sampun bergabung. Iya. Wong ya Cak Ning iki kan wis mulaine jam 09.00 toet ya nganti jam 11.00 taut ya nggih. Kandane ya, ya jam 11 pas sampai jam jam 09.00 pas sampai jam 11 pas. Lah ya ngono sih. Cak Ning. Sudah masuk, ayo. Cak Ning.
1: Hampir sari. Kupul gending, kota FM. Lakui.
0: Ya.
1: Kira lagu anyar.
0: Lagu apa, Pak?
1: Ya ya lagu iku mang lah anyar.
0: Pundi?
1: Ya iku mau nek sing dhisik lak gak ngono kuwi.
0: Oh lagu, jenis lagu niku, Pak. Oh lagu. Jingle. Jargon. Ah, oh, Pak Toyo.
1: Wena ya suarane ya. Ya apa aku wis sewangi
0: kenceng ngono. Ya ngono nang jaba. Wong telepon kok karo kerukupan kasur. Sinyale goleki. Ayo.
1: Kerukupan goleng.
0: Ah, goleng e sik sapira. Kasur kok.
1: Yo, ya gede. Golenge dawa kok.
0: Ya iya Pak, ana ta goleng bunder, Pak. Jemblem bae.
1: Ya donat bunder iku.
0: Nggih, monggo tembangin apa?

0: Enak
1: Diandra,
0: neng.
1: salam. Sik to Pak, tak golekane Pak, kesusuan
0: Pak
1: to
0: ya iki. Cak ngono. Ana cak ngono lho iki.
1: Ya jelas ana, versi karaoke. Sik Pak tak golekane. Disambi salam, Pak.
0: Eh salam.
1: Ya salam
0: salam
1: boten.
0: Isa.
1: Kak ya gak apa-apa.
0: Ya. Ya salam siji ae kakek. Menjelai gak langsung ketemu. Salame ke Cak Supriyati. Terus Bayu si Cipana, Bunda Ani, Buan Bunda Ani, Mama Gemes, Pak Suyanto, sono Cak Jumati Yung, Mbak Diandra, Cak Abdul Mukim, sono Pak Jono Tamrin, Pak Agus Pangsut, CM, Pak Sugeng, Arjun, Cak Jumati Yung, Cali Benowo, Cali Tonggoku, Cali Benowo. Apa mana? Kok sebab pikir lo neng? Ilang gak kayak gini neng? Aku ngomong kewe neng.
1: Lang kok tak selani kok bingung?
0: Ya, lo khawatir lagi pas pedot aja apa kau aku ngomong kewe aja kau ngomong.
1: Tak sambil golek iba, ya ndak.
0: Eh lah iya kita golek iba.
1: Wes ketemu.
0: Itu Mbak Ima ngesom Mbak Mbak Yanti Santini
1: Abdul Mukim lho guyu wae Abdul Mukim gak iki lho guyu lah ya diguyu Pak sampean Pak
0: lho kok ora tak wangi kok rune guyu
1: iya iki lho wonge
0: emang tak tak senggol nomor 3 kemang tak senggol.

0: Purisari, Koplo Gending. Salam.
1: Oh, pas wote. Cak Ning, Campur Sari,
0: Campur Sari,
1: Koplo Gending,
0: Kota
1: FM. Iya iki, iya iki. Geumi.
0: Ya. Iku apa teko seni
1: Sadi Jos, Sri Minggat.
0: Enggak, Madiun Ngawi.
1: Madiun Ngawi, pokoke seni Jos pokoke.
0: Iya. Beres.
1: Oh, iya beres. Senang seni Jos sami. Iya, iya.
0: Pulangnya semuanya aja kalau pulang okay. Hati-hati.
1: Iya,
0: semoga sehat walafiat sekeluarga.
1: Amin, amin, amin.
0: Yang berokah dijauhkan dari bala musibah.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu sehat walafiat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Latifa dari Madura sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Eh nggih, sinten malih? Mangke nggih dilanjut malih nggih. Yo to. Heeh. Lah iki wayahe tembang ngono lho ya, monggo.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Walau-walau kau masih juga tampam dan dunia Surabaya Laut Kidul ya, dari channel featuring Hendra Kumbara. Ayo, enggak laku kayak mas. Keruang-keruang kerapu, midang tangan saya ngeri ya, jalankan kerapu. Bisa ambil istirahat, Bu Guru. Cak Ning, campur seri koplo gendingan TFM, yoiki. Kilo tombolnya lewat. Salam sedaya keluarga besar FKS Pers, tanpa terkecuali Bu Guru Sugeng Dalu, selamat aktivitas gimana ternuan. Cak Wahyu Wongker. Lanjut, badai on air monggo. Masih ada kesempatan. Ya, Cak Agung BP Kali Santri, welcome salam. Salam cawon servis Bunda Tanti, Bunda Yanti, Bang Aros, Bunda Mami, Cak Ali. Wis limo ayo, Cak, jagake. Kancane gak omono. Iki salame wah ngles tak waca kabeh lak piye iki engko. Lah ya liyane gak omen kowaca iki engko. Lanjut, Cak Yoko sini Pertegal. Mbak Putri Widayanti, Teretes Pasuruan. Salam kagem Bunda Lilik Margomulyo, Mang Ujang, Pak Wahid Penjaringan, Bu Renal Sivalen, Pak Jana Tamarin, Pak Kiyoto Rembo. Oke, luan Matur nuwun. Kang sampun wonten Facebook Kang sampun pinarak nge. Matur nuwun sangat. Nah, saya sekedap Sugeng Dalu. Iki adik Permadani ini Mas Wida Ningger. Prigen Pasuruan. Salamnya Om Rizal Kelabu, jangan lupa bergadang dan makan malam. Lo. Malah dikon bergadang iki ya. Kis salam kagem Pak Sugeng Bakso. Pak De Sugeng Bakso, Budi Lilik Margomulyo, Paman Solihin Telosor, Paman Roy Madura, Kakung Yantorimbo. Makasih kakak tercantik sama-sama. Lo ayo nere adik Permadani ini Mas Wida Ningger di Widya ya. Caning.
1: Okay.
0: Ayo posisine
1: Tangpursari. Ambo.
0: Wes.
1: Koplo Gending. Kota FM. Iki lho ya iki. Iki lho. Iki lho ya iki lho nenggane Kota FM iki lho. Sugeng Dalu nih.
0: Sugeng Dalu, Cak Rizal. Pripun sehat?
1: Alhamdulillah. Jaga kesehatan jangan lupa makan
0: ya. Iya. Jaga entah, sampean ku ngono jaga gak kelem jaga.
1: Jaga sendiri nih.
0: Lo mari ngono kejaga sendiri-sendiri. Ya apa rek? Gak tanggung jawab iki.
1: Lho lah bener sih. Pengen pengen dunggang gai ini kalau mana sih dunggang gai
0: apa
1: pengen dunggang gai
0: ngono ya ngang gawe sayembara gawe sayembara
1: ya apa nih
0: tuh kok ya apa lah ya sampean ya apa lo jalur
1: sing piye ya apa nih
0: lah jalur sing piye pengumuman info sekilas info.
1: Info nih bos sih.
0: Baiklah itu. Oh apa Mas Rizal caranya? Oh,
1: baiklah jaga kesehatan jangan lupa makan.
0: Iya.
1: Salam damai.
0: Mangga.
1: Baik.

0: Saya ini baik kan, Mbak Ella, Mbak Putri Friken, Mbak Fitri, terus aku, Pak April, terus Mbak Widya, terus Pak Gianto, Pak Pogedang, terus Cah Edo, terus Cah Ditya, terus Sudeo Kimono tuh nih. Kalau sebetulnya salah sih. Kalau mencari mungkin Bang Surya hati-hati loh nih, lihat tinggi mau.
1: Maturnuwun, ya.
0: Gue dengan akhir gini.
1: Amin.

0: Diwaospi mbak ya, wis disenggoli kabeh iki lho nggih. Bu Lastri, welcome salam Sumatera Selatan nyawiji. Salam sedaya mawon pandemen sakne nggih Mbak Tri paringi panjang yuswane kathah rejekine lan tambah ayune. Amin. Bu Lastri matur nuwun. Bangsal warga Deli Tua Pamagang Bunga Medan Sumut hadir. Cak Emrois Jombang merapat sarang GBB nggih niki nggih sampun diteks to matur nuwun. Cak Wangga Prasetyo hadir. Terus omane iki. Oh, Cak Taufik Tas. Cak Ning dalem Kutisari ya hadir. Salame kagem sampun diteks to ya. Nggih matur nuwun enak pokok ya. Mbak Tumim Virgo warga Mapermono Negeri Medan hadir. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur Sari. Koplo Gending. Kota SM. Yaiki.
0: Ya Mbak.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Pripun kabare?
0: Alhamdulillah sae. Mbak pripun? Sehat?
1: Amin.
0: Alhamdulillah.
1: Dengar mudah-mudahan Mbak Tari sehat keluarga di Paris.
0: Amin, amin, matur nuwun.
1: Begitu juga untuk semua fan ini songpol.
0: Iya, ngelompok nang kene nang ngene cak ning kene.
1: Ngelompok rek.
0: Iya. Nggih, Mbah, monggo lagune napa, Mbah?
1: Lagune apa ya? Enak iku jaluk-jaluk lagu opo?
0: Ya, nek aku ditakoni ya enak kabeh, Mbak.
1: Tapi kan aku sing enak.
0: Napa, Mbak? Pripun?
1: Aku pengin geduk.
0: Geduk, digeget mantuk-mantuk.
1: Oh iya, aja sampai enggak mantuk lho ya.
0: Iya. Nek gedang, Mbak.
1: Napa?
0: Nek gedang apa, Mbak?
1: Gak seget adang.
0: Nek gedang digeget ning nggon Padang. Monggo, salam.
1: Salame untuk Bang Kobar ya, selamat malam. Ada Bang Cak Sugeng, Cak Ali. Mas Toto sak kelodake. Bang Kala untuk semuanya ya. Mungkin ini aja dulu Mbak Sari.
0: Yeah, alright.
1: Untuk Mbak Sarinya, matur suwun banget.
0: Sami-sami.
1: Tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit turun.
0: Monggo.
1: Meloso talonano.
0: Yes.
1: Untuk Mbak Sari.
0: Dalam.
1: Seperti biasanya, tarian sekaligus doa.
0: Iya, makasih ya. Mbak.
1: Cukup beras kayak ngeliwat ya.
0: Iya, cakep.
1: Oh, jok tumpah ya kayak nang panji ini.
0: Alright.
1: Tak dunga nuara, selamat. Mukum-mukum kata rezeki ini.
0: Amin.
1: Salam sehat tuh semuanya. Eksis selalu untuk kota SM. Pamit turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zainal. Cak Ning. Iya.
2: Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM, Yoi Kilure Are.
0: Ya, Cak Boneng, monggo.
2: Gimana punya kabar, Pak Sari?
0: Alhamdulillah, saya. Cak Boneng ya sehat ya.
2: Iya, sehat, Poli.
0: Oke.
2: Pegel-pegel sehat.
0: Iya, wis kau saya dirasa no pegel-pegel ya. Biasa, nyambut gawe, semua niku ya.
2: Kayak on air, nanggung niku, tapi ini pegel-pegel hilang.
0: Udah nih, kok. Iya, apa mana lagu nih, ya? Napa lagu nih?
2: Lagu nih, kaya Lali Janji ini ya.
0: Lali Janji ini, ya.
2: Sampai lewali anak janji.
0: Kapan janji ketemu gak tahu. Apa teleponeng?
2: Eh ya ketemu gak tahu janji.
0: Lah iya. Aja hoak ngono ya.
2: Ya karang-karang yang ngono rek. Ya ketemu gak tahu
0: arek janji
2: apa. Janji opo.
0: Lah iya kapan janji.
2: Irunge gak tahu berus.

0: Salame.
1: Salame kanggo Mbah Sopo iku mare Mbah Surip iku.
0: Mbah Surip, Mbah Jenal. Oh, ganti-ganti jeneng baik lho, Mbak. Ganti jenenge, Mbak.
1: Kalau ono mirip suarane Mbah Surip iku, Mbak.
0: Terus?
1: Sing tak gendong kemana-mana ngono
0: klub Mbah Surip. Iya.
1: Kanggo Mas Aditya, Mas Edo, Bunda Wulan, ono Cak Sur, ono Cak Rimbo, Pak Banarti, Pak Mujiati, Cici Aeni, Bunda Sutira, Cak Kasian, ono Pak Bukedang, Pak Ugeng dan Pasar. Kalau kuape, Mbak Tari tak terkecuali.
0: Oke, yeah, oke.
1: Okay. Tak tunggu lali janji ini, muka-muka jauh lali janji pengen.
0: Oke, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Boneng matur nuwun. Langsung mawon monggo.

0: semua jangan rewen teh enggak kawalek cukup telengen iki
1: loh kuning kuning mangis mayu banget
0: yo iki Retno Sekar Taji garwaku sing gak tersenani
1: wis gak ditopo gak bijuren

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk! Sampaikan harapanmu dengan gabungan di program Spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: 8,7 FM dangdutnya Surabaya. Monggo badhe bergabung on air nggih. Wow, dereng kebagian ya toh. Sare sela iklan nggih. Matur nuwun sangat Kang Tasih Pinarak wonten sakning. Campur sari goblok ning kota FM. Iki. Alhamdulillah nggih. Matur nuwun sangat dulur-dulur nggih. Sopo iki? Abah Nardi. Salam tak boneng. Oh nggih. Awis mudun ket mau ya. Pak Supardi, matur nuwun, Cak Samsul, Hadi Prigen, Pak Surwan, salam Cak Abdul Mukim, Koko Zainal Kapal Kerok, Mbak Emang Ngesong, Bu Yanti Lontar, Neng Tanti Pumpungan yang selalu happy, Bu Rara Manoanan Abadoyi, Pak Turun Neng Tari, oh iya, alright. Cak Zainal apa ini, Mbak Tari mantas sambil tiduran di atas kapal kerok. Maka selan bar ngerok duit, asal pintan karung Pak Niki Pak ya. Masya Allah, nggih. Lanjut saking Bang Pak Iman Tulangka. Waalaikumsalam, hadir dari kawasan Pamulang nggih. Sareng dulur-dulur, loh sudah di-tag semuanya ini nggih. Matur nuwun. Cak Ainul Jaya Service, Cak Caning Sugeng Dalu. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam saya Lebak Adir. Salam Pak Po, Pak Taufik. Pak Gianto, Pak Sugeng, Sedaya Pamedang Kota Pem Beres pokoknya nggih. Pak Sagita Indra Kumara, waalaikumsalam Prengsau Lampung ya hadir. Waalaikumsalam Bunda Mardiana saking Lampung Tengah ikutan hadir. Salam kagem sobat kota nggih wonten pundi kemawon lenggahipun. Mugi tansah sehat nggih. Amin. Bu Mardiana, Bunda Mardiana. Alright nggih. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara saking Banjarnegara Jawa Tengah nggih nyawiji kentas purane Adicara. Ning tari sekian tugas semangat sehat selalu murah rezeki amun kesepen bahagia nggih. Amin matur nuwun. Lho iya jenenge kita itu harus apa iki bahagia kan ya awak dhewe teko awak dhewe sing ngerti ya kadar ya atau dosis bahagiae di awak dhewe iku kan ya awak dhewe. Nah, terus apa iki carane bahagia iki ya apa? Bahagia iku gak angel kok ya. Datangnya itu dari diri kita sendiri gitu. Apa nyimak cak ning iki iso gawe bahagia ya. Pas cocok ya toh. Cak Ning.
1: Halo.
0: Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Nggih.
1: Campur sari koplo gending kota FM. Yaiku.
0: Nggih, apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarapan kok cuwili ning.
0: Alit.
1: Nggih.
0: Antar ya koyok ngene.
1: Iya, maca katetangi.
0: Wis maksimal ya niki. Nggih.
1: Sampun.
0: Nggih apa?
1: Ya tak pun dikabari ning
0: sae. Ya alhamdulillah sae.
1: Bali kula nggih
0: alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ngupuni ben.
0: Nggih apa?
1: Nggih kesehatan.
0: Amin. Nggih, monggo. Ngersakan tembang napa, ba?
1: Tembang Ki Rondo Banyuwangi mau.
0: Nggih. Oke.
1: Okay. Rame baru sore nang sinten.
0: Nembe wau, Cak Boneng.
1: Boneng. Sing dalu kan pendawulan. Mas itu ndak ini. Mbak Imang, Song, Sebenarnya Mbak Ika, Bu Selamat, Mbak Yati, Pak Bu Gedang, Mbak Rimbo, Terentil Mbak Rimbo,
0: Mbak Tereng, oh ini ku, pun absen.
1: Wah, pun absen
0: kemarin. Okay.
1: Pak Sugeng Bali, Sing Dalu, Jak Wandi, Bang Ucok, Bunda Yanti Aprilian, Sugeng Dalu, Mbak Aprilia, Mbak Solikin, Mas Aditya, Pak Rusti, Sugeng Dalu. Dua yang mau neng dah.
0: Inge, apa?
1: Gantian geng. Sampun mantan luwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa narti saking Pangkingan sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Berita kembaran Tamara Medan City hadir. Sugeng Dalu Mbak Taris, salam sehat tetap semangat. Selamat tugas, hati-hati kalau pulang. Nggih, matur nuwun. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pak Demangan Jakarta terhadir. Salam sehat selalu. Amin. Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir madanya. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu. Amin. Matur nuwun nggih. Cak Bobo Kota Medan hadir. Damai sejahtera. Apa nama Anda? Loh. Ki sing takoni sapa iki? Masa lali karo namanya. Ingin lanjut malih. Aisa, sekedap niki sampun, sampun. Pak Sugianto Prima. Lihat ning Tias senyumnya bikin nanti adem. Alhamdulillah. Mbak Tiberi Dawati hadir, Mbak Teringgi, matur nuwun. Sapa maneh? Inggih, sinten malih niki? Sampun nggih. Oh iya ki mau yo. Pak Gianto. Kok saya melek bang. Mari entek rong piring ya gimana. Langsung mawon monggo. Niki apa nggih ngangersaken.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Ya.
2: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya!
1: Permisi Kak, kakak namanya siapa?
2: Oleo Kak.
3: Nama saya Naura.
4: Nama saya Joshua.
5: Nama gue Randy.
6: Michelle.
7: Nadine.
1: Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
4: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
1: 1 tahun kemarin?
4: Iya.
3: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
5: Agak plot twist baru kemarin.
6: Pas SMK sih.
7: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
1: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
5: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
1: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
4: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
3: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
8: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
6: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul-betul kalau katanya

0: Aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
1: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya. Intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

Walau lu kok masih Cikot FM dengannya Surabaya. Tak seserang antarin entias. Ya. Cari campur sore kumpul ke Cikot FM. Yo iki ngomong apa riri. Ini tambah dalu tambah gak jelas. Oke. Masa toh omonganku ini ora jelas dong ya. Wis tak jelaskan padahal ini. Inggih wis pokoknya tetap semangat dulur-dulur ingkang sak menika nembe makaryo beraktivitas nyambut gawe shift dalu dinas malam jaga dalu tetap semangat ya tanpa sambat ya aja menyerah ya. Lah iya wong duwe lelakone dhewe-dhewe gitu. Duwe ujiane dhewe-dhewe ya wis pokoke sinau kehidupan ya sinau bareng ya nang ngene cak ning ngene lho makane kan. Lah iya ya wis pokoke apa iki menatap masa depan aja menatap tembok tapi yo. Menatap masa depan dengan penuh rasa optimisme. Iya toh, sing wingi wis dadi pelajaran urip ae nggih toh. Wis yang lalu biar berlalu. Saiki dadi perjuangan nggih toh. Wong kan jenenge berjuang ya menggapai cita-cita, menggapai cita dan cinta. Cari salih lah ya, menggapai cita dan cinta. Sing jomblo-jomblo lho. Terus ya semoga-moga besok tadi kabungan urip kabungan itu bunga seneng bahagia kebahagiaan dalam hidup ngono lho ya ceritane ya wah iya iki filosofi ya sing sangat mendalam true ya ngale-ngale sumber nggih matur nuwun sinten iki ning tanti pumpungan yang selalu happy. Matur nuwun Mbak Tari 45 Syanti selalu berkah berkah rezeki melimpah lancar selalu bahagia happy. Amin ning Tanti makasih ya. Iya, sebuah kertenan nih sari deline ya. Inggih lanjut. Sinten malih? Sik mbok menawa ana sing lagi bergabung nih gini Facebook ya. Jempol-jempolnya matur nuwun lho nggih. Alright, sinten nggih? Saya tak ingat mana lagi. Eh, mbak Menon, saya lagi muncul komennya, gitu. Lagi yang lilir. Pewen akhirnya yang meneng lilir. Hawa nih yang mendukung. Terus nyimak cak neng mau ket mau liar ya ta. Mari ngono bablas bobok, ya. Sampun ternyata, nyata ter, ya. Okay, alright. Wes langsung mawon nggih monggo tembange niki wonten Puspitonoloh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.
4: Puter monggo, minjing, sakit request malih. Pokoknya sama kesupen. Tetap napa niki jaga kondisi, jaga situasi, jaga kesehatan. Lan tetap pantau walu-walu komansi juga FM dangdutnya Surabaya. Kalau terinitias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
8: Takdir sing paling indah, ralio mung duweni awakmu. Mergo bumi, langit, segoro wis dadi siji ning paras lan netramu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi

0: dari Kapsida yang biasa.
1: Ti, aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Ba ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
3: Wah, iya suan Mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita.

Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio Kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya Kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
3: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
7: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya Kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September

wis weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Oleo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
4: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
6: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio nih apa?
1: Mungkin bisa ini ya kayak lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ditampilin terus gitu loh, di setel terus gitu sih kalau aku.
4: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul apa katanya?
7: Aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
6: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih. So fresh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang.

0: bisu. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.